0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi ada bersama dengan kita. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cik K, salam sejahtera.
0: Okey, hari ini Tambi nak kongsikan perkataan apa pula untuk para pendengar?
1: Okey, yang ni kadang-kadang kita rasa marah. Kita rasa marah ataupun geram.
0: Marah, geram. Okey, marah geram ni apa dia perkataan dia? Ayat dia.
1: Maksudnya kobem.
0: Kobem. Yang ni senang ni. Kalau marah dalam bahasa Tamil, kobem.
1: Betul.
0: Kau kobem ni.
1: Itu boleh gunakan untuk ni lah. Kalau kawan-kawan buat marah-marah ke apa ke semua, boleh guna.
0: Boleh guna
1: Ini kobem saya berikada. Macam tu.
0: Maksudnya apa tu?
1: Jangan buat saya marah.
0: Kan pagi-pagi dah buat kita kobem.
1: Betul. Betul. Tak dapat sarapan terus jadi kobem.
0: Jangan mencetuskan perasaan kobem.
1: Kobem.
0: Dapat tak? Hari ini marah dalam bahasa Tamil adalah kobem.
1: Kobem.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kan Dipa.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Ya, itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey, ber?
1: Lah, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Jurepen Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
1: Jika pernah sih boleh dengarkan Jurepen ataupun dengarkan saja melalui RTM Klik.
0: Betul-betul percuma. Okey, baik, nak kongsikan bersama dengan anda. Betul je? Okey, kalau ini ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana di sebelah pagi di Johor jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, malam jerebu, cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
1: Macam yang kita kongsikan pagi menerusi klik tajuk berita tadi, di negeri Johor bacaan tertinggi di Kota Tinggi dan juga Pasir Gudang. Okay. Jadi orang Johor, saya nasihatkan supaya jangan lakukan aktiviti luar. Macam kita, kalau esok kita senam, kena cakap juga lah dengan coach.
0: Besok saya nak duduk kat sini. Okay. Saya nak suruh coach bawanya yang alatan yang katanya coach dia janji nak bawa alat. Sebab dah dua kali saya rasa coach bawa alatan tu Jihad tak ada.
1: Oh iya ke?
0: Ya, tak salah saya lah. Nanti saya WhatsApp dengan coach. Dan ada coach sedang mendengar sekarang ni. Biar Jihad duduk dekat sana, biar Jihad pula yang bersenam.
1: Saya main. Esok saya kat sana.
0: Saya buka lagu.
1: Kita nak kongsikan bersama dengan anda bacaan IPO ya. Di Keluang 142, Johor Bahru 168, di kawasan Pasir Gudang 159, juga Kota Tinggi juga 168, di okey, nampak sebab dia dalam kecil kan. Kalau di Melaka bacaan 153, di Segamat 153 juga. Boleh saya katakan hampir keseluruhan negeri Johor mencatatkan bacaan tidak sihat. Batu Pahat 142.
0: Wah, okey. Baik, sekali lagi kurangkan aktiviti luar, khususnya kepada mereka yang mungkin berpenyakit seperti asma ataupun semput, ataupun elakkanlah sebenarnya. Kecuali kalau tak perlu, tak perlulah.
1: Duduklah kat dalam ni.
0: Betul, duduk kat dalam Baik, kita
1: pergi mana-mana.
0: Kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak berhibur bersama dengan Wani Carey dengan Pulang.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Aura Permata. Hai.

0: sepanjang masa. Johor FM Permata Selatan, hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

0: Entah dulu, cinta sekarang lain. Baginya kalau dulu tengok panggung wayang, baru berapa sen sekarang ni. Duduk lepak kedai kopi, tak ada nak tengok wayang.
1: Dan kalau misalnya dulu punya style pula, misal kalau yang yang kekasih hati tu jatuh, tersepak batu, batu dia marah.
0: Batu sekarang ni awak ni tak dapat ke?
1: Kan, awak tak nampak. Lain kali jalan lah elok. Pandang depan lain kali jalan. Ni tak, pandang ke lain, tengok handphone aje. Lebih kurang begitulah.
0: Okay, lebih macam itulah.
1: Baik, untuk pantun tak sudah kita hari ni, saya nak mengajak sebenarnya Jia, untuk para pendengar berfikir lebih sikit. Sebab dia punya hujung-hujung dia, dia tak ada macam kalau yang senang, kalau A, jadi ya, sa, na,
0: ti,
1: ataupun ti, mi, macam tu lah. Tapi hari, hari ni,
0: ni Suzy bukan saya. Suzy bukan saya. Sekali lagi, Suzy bukan saya.
1: Hari hari ni dia ada sedikit lucu, tapi lucu dia sikit, ujung dia memang susah. Anda kena berfikir. Okey, kita nak bagi sekarang ke? Tak payahlah.
0: Bagilah, bagi dia berfikir.
1: Okey, baik. Mata kabur, masuk pasir. Tangan sakit, digigit semut. Ambil kau. Mata kabur, masuk pasir, tangan sakit, digigit semut. Bukan sekarang, anda fikir dahulu macam mana nak sambungnya. Anda hubungi kami melalui tiga talian Mesra Jor FM tepat jam 8:30 pagi nanti.
0: Ya, terus dengarkan
1: Jor FM,
0: Aura Permata.

0: Baik, 8.31 minit pagi. Seperti biasa kita bersama dalam pantun tak sudah. Tadi pembayang saya dah bagi.
1: Yeah.
0: Dan saya nak orang pertama yang sambung
1: pantunnya.
0: Pantunnya adalah Wanu Wajihawan Mustafa.
1: Ya, dia okay. Sengaja memberi sedikit kertas. Hari ni kertas ujian tu level macam STPM. Dia bukannya budak-budak.
0: Alah, selalu tak payah. Ada orang selalu tak payah tulis. Terus je type. Ajakan terus saja fikir. Siap ada tu, ada pendengar kita.
1: Apa pembayangnya?
0: Apa pembayangnya, Jihan? Cuba aja. Tengah dia sambung. Ini ambil nak. Okey, mata kabur masuk pasir. Tangan sakit digigit semut.
1: Hati si dia susah ditafsir. Cinta pula semakin berpaut.
0: Dia dah apa? Okey, kepada anda hubungi kami sekarang berisi tiga talian mesra JFN 07-2243-100-2244-100 dan juga 2245-100. Siapa yang berani ni menghubungi kami ni?
1: Halo, siapa di talian?
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat. Alhamdulillah.
2: Nak dikejar-kejar.
1: Orang Melaka. Hebat berpantun.
0: Ya, berani dia nak sambung pantun kami.
1: Sihat. Ajar Zainab kita.
2: Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut.
1: Mm-hmm.
2: Jangan suka berfikir-fikir. Lelap ke mata, tariklah selimut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya cuba mencari menggunakan ChatGPT, Suzy.
0: Okay,
1: nampaknya ChatGPT pun macam tak berapa nak in lah hari ni. Saya mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Nak bergaya konola artis sekali selfie muka berkedut. Tak kena kan?
0: Tak kena.
1: Tak kena. Ini ChatGPT yang bagi.
0: Tengok, level saya lebih tinggi sikit daripada ChatGPT tau.
1: Okay? Nampak? Saya cuba lagi. Tapi tetap dia tak dapat. Cuma satu je dia bagi saya pantun. Okay. Yang ni dia bagilah. Pun tak kena juga. Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Kalau Jihan nak saya tafsir, apa agaknya masuk tersirat? Ini ChatGPT. Bukan saya. Nampak?
0: Okey.
1: Maksudnya... masih adalah perkara yang ChatGPT tu tak dapat nak lakukan.
0: Yelah, benda-benda agaknya mungkin benda-benda yang melibatkan tradisi ataupun perkara-perkara yang klasik ni agak sukar sedikit lah.
1: Betul,
0: agaknya tak tercapai akal dia kan.
1: Betul.
0: Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Ya, Jarafem, hello.
3: Hello, Assalamualaikum. Jihar dengan Suzy.
1: Ya, ini Cik Jasri Hamid. Kita orang kota ni hebat berpantun ni. Silakan pantunnya.
3: Pantunnya macam mana tu?
1: Suzy bagi Suzy.
0: Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut.
3: Kalau bersahabat, cubalah berfikir-fikir. Takut nanti musuh dalam selimut.
0: Okey, baik. Terima kasih.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita risau kan. Sekarang ni tak hujan. Tapi orang duk main selimut sekarang.
1: Ya, saya ada satu lagi pantun ni. Agak kelakar sikit lah, Suzy.
0: Daripada siapa?
1: Saya sendiri lah.
0: Okey, baik.
1: Tapi... dia punya apa pembayaran dia lebih kurang sama sikit. Okey. Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Hati-hati main di air, takut-takut seluar terlorot.
0: Okey. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Nak berhibur bersama dengan Natasha Yazir dengan satu takulan.
1: Terus dengarkan
0: Jor FM.
1: Orang Permata.

0: Baik. Hmm, 8:39 minit pagi. Kalau di rumah biru, Mas Armin, dua sekali dia bagi dekat kita. Okey, mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut, rambut rapi cantik disisir, tapi muka nampak comot. Lagi katanya mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut, elakkan orang suka menyindir, lagi bahaya musuh dalam selimut. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hajah Halimah Mersi. Silakan bantunya.
2: Mata kabur dimasuk pasir, tangan sakit digigit semut. Semalam aku makan pisang sisir, perutku berjoget, lalu apa terus kelah kabut.
0: Sisir.
1: Sampah banyak sangat. Makan setandan.
2: Sisir dah kelah kabut perut dia buat dia duduk.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Sezia, ada satu lagi pantun dari saya. Yang ini daripada Gemini AI. Jadi kita cuba menggunakan AI hari ini. Okey, mata kabur masuk pasir, tangan sakit gigit semut, biar jauh di hujung pesisir, wajah yang manis sentiasa disambut.
0: Ini okey sikit. Okey, baik. Ada rakan yang sedang mendengar di mungkin dalam kenderaan ketika ini, dia kata ngelat guna chat GPT. Kita buat macam test uji kaji. Adakah chat GPT ni sama level dengan kita dari segi pantun?
1: Betul. Ada yang sama dengan kita, ada yang tidak lah. Tapi ini daripada Ismi Paul, katanya mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut, sebelum buat apa-apa baik, saya berfikir baru kerja kita takkan serabut.
0: Baik, kita okey. Ada tadi satu lagi yang Naufal bagi, bukan eh?
1: Yang itulah Naufal bagi tu.
0: Okey, menerusi wasabi kita. Daripada Mas Mona,
1: JDT. Air tawar tiga ni.
0: Okey, katanya mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Tengah hari jom makan di restoran pasir. Kak Mona belanja korang, jangan takut.
1: Restoran pasir ni terkenal dengan nasi ayam dia, Suzy.
0: Betul.
1: Sedap.
0: Ya, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello, siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ha,
3: Kak Azizah.
1: Ya, Kak Azizah, silakan.
3: Mata kabur terkena pasir, tangan sakit digigit semut, masa lalu dikubur, terus berzikir, hilanglah rasa takut.
1: Terus berzikir.
0: Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini menguji kreatif pendengar Johor FM.
0: Satu lagi panggil sebelum kita berhibur.
1: Johor FM, hello. Hello.
0: Macam
1: Wajimah nak buai dia anggoi, ada ayun-ayun ke? Wajimah ada tengah ayun ke ni?
0: Okey, mungkin Wajimah boleh hubungi kami sekali lagi. Baik, kita berhibur seketika Dato' Jamak Abdillah dengan Ghazal Asmara.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Harapan Mata.

0: Kalau Jihan perasan, menerusi live TikTok kita pada pagi ini, macam dekat sini macam berlumba-lumba. Menyambung. Baik ada begitu tadi.
1: Fatin Hakim.
0: Fatin Hakim. Sekejap lagi kita baca kan. Kita bersama
1: dengan
0: pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello.
0: Oh, iya, terputus.
1: Tak pula.
0: Tak apa, kita baca dari
1: Fatin Hakim dulu. Saya baca. Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Kalau lapar janganlah berfikir, nasi sebungkus pun jadi berebut.
0: Dan seterusnya daripada Wadia Hetty. Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Mata ngantuk banyak fikir, perut lapar hati jadi serabut.
1: Mbak Ain pula katanya mata kabur masuk pasir, tangan sakit gigit semut. Kala hati sudah terukir, rindu di jiwa kian menyemut.
0: Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seronya.
1: Mbak Ain kata tu AI. Ya ke?
0: Ya.
1: Okey. Baik.
0: Kita nak bacakan pantun dari rakan kita di WhatsApp. Okey, mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Sebelum nafas kita berakhir, pastikan hanya kebaikan yang disebut-sebut. Kak T,
1: betul Kak T. Betul sangat tu Kak T.
0: Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Hello.
0: Kenapa asyik putus je?
1: Hello, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum. Mak Unggal lah.
1: Mak Unggal. Silakan Mak Unggal. Pantunnya Mak Unggal.
2: Yang pertama, Mak Unggal tak apa faham. Boleh bahasakan?
1: Boleh.
0: Mata kabur, masuk pasir, tangan sakit, digigit semut.
1: Ya.
2: Nak tidur, jangan banyak berfikir. Pusing kiri, pusing kanan, terik aja selimut.
0: Saya baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia pantun kita untuk hari ini. Hello.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi. Yang tak payah tu silawan. Yang cantik manis.
0: Wajimah. Sebelum putus, Wajimah silakan.
3: Mata kabur masuk pasir, tangan sakit gigit semut. Kawan saya bernama Nasir, kalau ketawa terkemut-kemut. Yang kedua, mata kabur masuk pasir, tangan sakit gigit semut. Tunggu sakit terkena buah sih, tidur malam berdenyut-denyut.
1: Jadi semua sakit-sakit ini
3: untuk pantai.
0: Baik, terima kasih Wajimah. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar awak berdua?
0: Sihat.
4: Nordin Aris Beda Linggu Petu Tinggi.
0: Baik,
1: Nordin silakan.
4: Gini, mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Baik juga setelah aku fikir, masih ada orang merungut.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita berhibur bersama dengan Nur Aniza Idris Manira.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Bermata.

0: 8.56 pagi.
1: Ya, Jorafan Permata Selatan. Tadi ada yang bagi tadi. Ah, Mas Armin katanya mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Senyuman DJ cantik terukir bila bicara macam ribut. Kenapa ni?
0: Okey, baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya. Mahan dan bandar keluar.
1: Saya tak kisah. Dia bukan cari pasangan saya dengan Suzy. Silakan, Cik Mahan.
2: Okey. Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Dari jauh macam Suzy je, senyum dah terukir. Tapi alamak, rupa-rupanya si lemah lembut.
1: Tak apalah, Suzy lemah lembut lah maksudnya. Macam tu.
0: Ada je cik pasal eh. Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kalau ada kiriman wasabi ataupun mungkin juga mereka
1: dari
0: yang
1: rumah biru.
0: Dari rumah biru yang menghantarkan pantun, yang menyambung pantun kami. Mm-hmm. InsyaAllah untuk jam mesurnya kami akan bacakan pantun-pantun anda. Mas Armin katanya dekat sini. Laju pula Mas Armin eh. Mm-hmm. Mata kabur masuk pasir, tangan sakit digigit semut. Orang pelupa sukar ditafsir. Buat kerja selalu kelang kabut. Lagi dekat sini. Itu je. Ada tiga pantun dekat situ eh. Baik, terima kasih banyak. Satu lagi pemanggil kita yang terakhir.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya Adam Mas Bekulai.
1: Waalaikumsalam. Silakan Cik Adam Mas.
3: Mata kabur terkena pasir, tangan sakit gigit semut. Jangan kabur manisnya bibir. Bimbang pahit kalau terpaut.
0: Okey.
1: Baik, terima kasih.
0: Berdoa pula kita tunggu dia sambung. Baik, terima kasih. Baik, itu dia. Cukup sampai di sini saja untuk pantun tak sudah. Kita ada kesempatan minggu depan kita akan bersama kembali.
1: Ya, kita sudah menyaksikan secara langsung Puan Delia Rino, Datuk. Puan Delia Rino sedang di acara 10 meter papan. Untuk kita harapkan berjaya lah ke peringkat akhir.
0: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak berhibur seketika dan kami akan kembali selepas ini.
1: Kita dengarkan
0: Johor FM.
1: Awara Permata.

0: sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan

0: 9.13 minit pagi. Baik, kita dah pun melangkah untuk jam yang keempat. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy dan juga Jiha. Untuk segmen Aura Permata.
1: Ya, apa yang ingin Suzy kongsikan tu?
0: Ini yang sebenarnya mungkin ada orang perasan. Ataupun mungkin juga ada
1: orang ramai yang perasan sebenarnya.
0: Ramai yang perasan,
1: betul.
0: Dan ada ada orang tak perasan juga sebenarnya.
1: Okay,
0: Di mana 3 doktor, 1 amanah Melayu, Cina dan India yang menjaga Tun. Saat ramai rakyat Malaysia sedang concern dan mendoakan keadaan Tun, ada 3 petugas kesihatan yang setia berada di sisi beliau. Kebetulan mereka datang daripada 3 latar belakang yang berbeza, Melayu, India dan juga Cina. Nampak seperti satu kebetulan yang biasa, tetapi dalam gambar kebetulan itu terasa sangat besar maknanya. Seolah-olah 3 petugas kesihatan ini sedang mewakili seluruh rakyat Malaysia.
1: Okay. Betul.
0: Perlu diingatkan juga, pernah satu ketika yang Tun jatuh sakit dan dia tak nak dirawat di luar negara. Dia percaya dengan kehebatan
1: doktor tempatan.
0: Okay. Jadi inilah sebenarnya Tun Dr. Mahathir yang kita kenal dari dulu sampailah sekarang. Dan kesedihan yang dialami oleh Tun Dr. Mahathir turut dirasai oleh kita semua.
1: Ya, kita berharap agar insan-insan yang berhampiran dengan beliau dapat menjaga Tun ni dengan penuh kasih sayang dan juga keikhlasan. Kita yang jauh macam saya, Suzy, kita cuma boleh berdoa agar Tun diberikan kesihatan, diberikan kelapangan hati dan juga fikiran, juga dipermudahkan segala urusan. Sebab bukan mudah, 70 tahun bukan masa yang sekejap. Kita bersama, sama ada orang yang usia perkahwinannya tak sampai pun 70 tahun. Hari yang 30, macam saya hari ni 15 tahun.
0: Hari ni?
1: Hari ni.
0: Ngam-ngam. Okey. Baik, bila kita lihat di mana-mana media sosial, semua menggambarkan atau semua menceritakan kebaikan.
1: Betul.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah, bukan saja dalam bidang politik,
1: bidang perubatan,
0: bidang
1: sosial ataupun aktiviti kemanusiaan yang dilakukan oleh Allahyarham ini.
0: Dan juga satu lagi perlu kita ingatkan, sewaktu kegemilangan badminton Malaysia, dia turut berada di gelanggang bersama dengan para atlet.
1: Masa tu saya ingat lagi menyokong Datuk Lee Chong Wei, kan?
0: Lee Chong Wei, betul. Rasa sidik bersama
1: betul
0: waktu tu. Inilah keibuan sebenarnya. Ibu mewakili untuk semua para ibu, dan dia ibu kepada kita semua. Sebenarnya banyak benda saya nak kongsikan.
1: Kita akan kongsikan dari masa ke masa. Kalau nak bercerita tu memang terlalu banyak cerita. Malahan macam Suzy kata, bila kita buka di media sosial, rata-rata orang berkongsi berkenaan dengan kebaikan arwah, dan juga bercerita tentang pengalaman yang mereka sempat bersama dengan Tun Dr. Siti Hasmah ini. Bagaimana kebaikannya, sifat keibuannya, nasihat yang diberikan, sentuhan tangan, peluk ciuman dan sebagainya.
0: Dan beliau juga, arwah juga mempunyai kelebihan bermain alat muzik. Piano dan juga biola.
1: Dalam simpanan kita memang ada lagu ciptaan arwah, tapi kita tak boleh siarkan sekarang ini.
0: Mungkin akan datanglah, bagi tempoh masa dulu.
1: Betul.
0: InsyaAllah kalau misalnya mungkin ada di kalangan anda yang nak dengar sekali lagi, kita boleh siarkan, tapi bukan dalam masa terdekat.
1: Baik,
0: kita berhenti rehat seketika, berhibur bersama dengan Marsha Milan, Cinta.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM
1: Aura Permata.

0: kongsikan seketika. Ini berkenaan dengan jerebu.
1: Macam indeks pencemaran udara. Betul. Ataupun air pollution index Malaysia.
0: Baik. Setakat pukul 8 pagi tadi, di mana hampir kesemuanya tidak sihat. Di Johor, Batu Pahat 161, Pasir Gudang 167, Lakin 166, Tangkak 156, Pengerang 158, begitu juga dengan Kota Tinggi, Segamat 152 dan Keluang 139.
1: Kita berada di mana? Di Lakin?
0: Di Lakin lah.
1: Jadi macam biasa, elakkan aktiviti luar. Kalau boleh tak keluar rumah tu, jangan keluar. Dalam-dalam. Kalau nak keluar juga, pastikan anda pakai pelitup mulut dan juga hidung itu.
0: Okey, bila anda keluar, balik rumah je terus cuci tangan anda, bersih-bersih dan basuh muka anda. Tapi ada baiknya sebenarnya anda terus pergi mandilah. Okey, jaga kebersihan anda. Okey, baik, kita berhenti rehat seketika dan kami akan kembali selepas ini.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM,
1: Arah Permata.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: 10 minit pagi je ha.
1: Ya, yeah, saya bimbang. Ada kata boleh ikut kontes ni. Vokal. Kita boleh. Tapi kalau nyanyi sikit-sikit tu boleh lah.
0: Ikut.
1: Kalau banyak.
0: Ikut tu boleh. Tapi orang ikut kita orang tak boleh.
1: Bimbang.
0: Bimbang. Dia macam ni. Dia macam seolah macam waist tau. Okay. Belok kanan. Belok kiri. Alih-alih sesedar je dah terjun laut.
1: Dia macam ni. Yang kita menyanyi boleh. Tapi pemuzik tu nak ikut. Dia nyanyi tempo tak masuk-masuk ni. Kejap ke laut. Sekejap. Itu belum ni. Yang backup singer. Backup dancer.
0: Kita nak masuk tang mana ni?
1: Nak masuk tang mana ni?
0: Itulah. Ya, apa nama yang... bagi cue kat kita pun masuk. Kita tak masuk-masuk.
1: Nyanyi-nyanyi. Yang salah diri lagi tu saya cakap. Gitulah sebenarnya kehidupan ini saudara.
0: Ya, apa-apa pun harus diteruskan.
1: Ya.
0: Okey, baik. Tepat jam 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan layan MTH lah. Muzik tanpa henti. Sekali lagi kita nak ingatkan rakan-rakan pendengar kita untuk kurangkan aktiviti dekat luar.
1: Betul.
0: Dan kita dah kongsikan berkenaan dengan indeks pencemaran udara. Memang keseluruhan negeri Johor ni
1: Tidak sihat.
0: Belum lagi mencapai tahap 200. Tapi apa yang pastinya memang keseluruhannya tidak sihat. Kalau tengok daripada sini pun kita dapat tahu dah sebenarnya. Dah tahu dah keadaan jerubu kita semakin teruk. Punca pun kita tak tahu kenapa. Sebab kalau ikutkan dekat Johor Bahru
1: dah hujan. Dah hujan minggu ni. Hujan minggu lepas dah hujan.
0: Hujan. Lepas tu dalam 2-3 hari. Dan ianya sangat lebat.
1: Cuaca pun malam tadi sejuk juga. Boleh tahan. Tapi itulah. Ini semua kuasa Allah.
0: Kuasa Allah. Dia tak ada kena-mengena yang kami menyanyi tiba-tiba jerubu.
1: Tak ada. Itu jauh sekali.
0: Biasa kalau kami menyanyi hujan. Tapi apa kami menyanyi jerubu.
1: Kami menyanyi hujan.
0: Hujan.
1: Itu yakin eh?
0: Yakin. Baik. Kita nak mesti rehat seketika. Ini dia kita bersama dengan salah seorang artis yang menghiburkan di waktu kemuncak bintang kecil baru-baru ini.
1: Ya, siapa?
0: Cuba tengok. Betul. Dari bawah.
1: Terus dengarkan
0: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Tanda-tanda dan simptom influenza, batuk, sakit dan sengal otot, keletihan, hidung tersumbat, sakit tekak, sakit kepala, cirit-birit dan muntah-muntah, demam berpanjangan. Apabila anda bersin atau batuk, tutup mulut menggunakan sapu tangan atau tisu. Segera buang tisu berkenaan ke dalam tong sampah. Segera cuci tangan menggunakan sabun. Selalu menggunakan penutup mulut dan hidung, terutamanya berada di tempat orang ramai. Pakai juga penutup ketika anda selesema. Kerapkan diri untuk mencuci tangan. Terdapat beberapa fasiliti swasta yang menyediakan perkhidmatan vaksin influenza berkala. Dapatkan vaksin ini terutamanya kepada golongan yang berisiko, iaitu kanak-kanak, orang tua, ibu mengandung dan mereka yang mempunyai sakit kronik.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbandar Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Chiu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. KM negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi LTDL 2026, penerba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari taping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhui Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Luangkan masa untuk bersyukur setiap hari. Syukur bukan sahaja menjadikan hati kita tenang, tetapi juga menarik lebih banyak kebaikan. Hargai apa yang ada, fokus pada pencapaian kecil dan jangan terlalu memikirkan kekurangan. Sikap positif ini meningkatkan kesihatan mental dan akan membina hubungan harmoni dengan orang di sekeliling kita.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti M.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ni Kak J datang nak cerita mengenai oat. Kalau dengar je oat ni, mesti nak cerita. Nak cerita sarapan lah tu, tip diet, tip kurus, tip ramping. Tidak. Ini Kak J nak cerita mengenai oat yang boleh buat muka kita glowing. Okey, hari ni dalam Gincu Merah, kita nak bagi satu petua yang mudah, murah dan tak perlu pergi jauh-jauh pun. Sebab bahan-bahan dia ada kat dalam dapur rumah kita tu. Okey, kalau nak tahu oat ni boleh buat apa pada kulit, sebenarnya oat yang diproses dengan sesuai boleh membantu menenangkan dan melembapkan kulit, terutamanya apabila kulit terasa kering dan kurang selesa. Sebab itulah kita boleh jumpa bahan yang berasaskan oat dalam sesetengah produk penjagaan kulit. Macam mana cara dia? Mesti ni Kak Cik ajar. Dengar ya. Gunakan oat yang dikisar halus dan campurkan dengan sedikit air sehingga menjadi paste lembut. Lepas tu, sabuni paste pada kulit. Tak perlu sentar-sentar tau. Ini kita bukan nak sentar periuk ni. Nak sentar kat muka. Biarkan sekejap, kemudian bilas dengan air yang bersih. Simple kan? Tapi, apa yang penting, buat perlahan-lahan dan tengok bagaimana kulit anda bertindak balas. Jadi lepas ni, oat ni bukan untuk sarapan je tau. Dalam penjagaan kulit, oat juga boleh dimanfaatkan sebagai bahan yang lembut untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit kita. Apalagi, jomlah cuba. Nak cantik kan? Kenalah rajin sikit buat. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sumatera Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi.
1: Ya, dah boleh saksikan siaran langsung Sukan Asia Aichi Nagoya yang disiarkan melalui saluran Sukan TV.
0: Ya, okay. Yang seronoknya sekarang ni dekat RTM Click khususnya kan, siaran kalau anda perasan banyak tau. Betul. Lepas tu kalau dulu sikit, yang paling seronok mestilah of course Percuma kan. Jadi kalau misalnya penghususan nak tengok bola, satu channel, nak tengok, tak payahlah update dekat status, cakap apalah RTM ni, kata bola, kata bola cari-cari tak jumpa. Sebenarnya anda yang tak pandai nak cari sebenarnya kan.
1: Ada
0: okay. Dan kebanyakan drama, cerita pasal drama ni pun seronok juga. Drama RTM ke biasanya dia akan tular di mana-mana media sosial.
1: Betul.
0: Contoh yang paling baru ni sekarang ni, kita yang Semarah Padi tu. Kan rupanya cerita tu dia ada dah sekarang ni dah ada berapa episod. Kan dulu kan ceritanya marah aja kan. Sekarang ceritanya yang jadi lembut, yang ceritanya yang bertukar tiba-tiba jadi cakap bahasa Tamil.
1: Jadi itulah sebenarnya kalau anda ni melihat hasil idea anak-anak tempatan. Kalau biasanya RTM ni, inilah sebenarnya idea kita. Macam mungkin saya, Suzy, sebenarnya radio RTM, orang kata apa radio, tapi sebenarnya inilah informasi yang pastinya kami berikan untuk anda dan juga Sahih.
0: Betul. Okey, tadi Jihan dah mulakan berkenaan dengan sukan. Ini pun sukan juga.
1: Sukan juga.
0: Yang
1: sedang berlangsung
0: juga. Litua di Langkawi 2026, 20 pasukan mulakan peringkat ketiga di Sungai Petani. Kali ini dia melibatkan jarak sejauh 189.7 km.
1: Wow.
0: Dan merupakan salah satu peringkat perlombaan jalan raya yang paling jauh. Ini di Sungai Petani dah pun bermula kira-kira pukul 10 pagi. Kesemua pelumba daripada 20 pasukan dilepaskan oleh Menteri Belia dan Sukan merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari. Para pelumba bergerak dari Kedah ke Perak melalui Baling, Jalan Raya Timur Barat, JRTB, Fasa 2 menghala ke Greek. Dan seterusnya pelumba akan melalui Pekan Greek, Lawin, Lenggong dan Tasik Raban sebelum masuk ke Kuala Kangsar melalui Jalan Kangsar Greek Pengkalan Hulu. Melalui kawasan yang rata serta berbukit landai di Kedah dan Perak, laluan ini lebih memihak kepada pelumba pecut. Namun turut menawarkan peluang kepada pelumba untuk meloloskan diri di bahagian laluan yang beralun. Dan LTDL 2026 yang bermula di Shah Alam pada Ahad lalu dan akan berakhir di Putrajaya pada 4 Oktober membabitkan 8 peringkat dengan jarak keseluruhan 1,285.5 km.
1: Ya, kita harapkan agar kesihatan pendengar-pendengar basikal kita ini sihatlah.
0: Ya,
1: lebih-lebih lagi peserta Malaysia.
0: Sebab dia akan mengharungi panas. Sekarang ni panas je lah kan.
1: Betul.
0: Kalau sebelum ni panas, hujan. Bila kita, saya seronok tau bila berada dekat tepi-tepi jalan. Memang confirm je, tudung kita akan memang terbang. Dia punya lajunya.
1: Dan saya ingat, pernah sekali lah. Tapi bukan
0: sekolah,
1: saya. Bukan sekolah. Dia lalu di Sekamat.
0: Okey.
1: Kan biasa letua di Langkawi ni, peserta-peserta ni akan dapat minuman lah, botol.
0: Betul,
1: lah.
0: Betul.
1: Dan minuman tu dia akan terus balik-balik macam kita je ke. Dan botol tu lah yang diambil oleh sepupu ke saudara saya macam tu, dia bawa balik, dia tunjukkan.
0: Botol dia bukan botol yang biasa-biasa kan?
1: Bukan.
0: Janji nak logo tu kan?
1: Nak logo tu.
0: Dan seronoknya kita dapat melihat kalau ini 20 pasukan. Sebelum ni mungkin lah ada perubahan, sama ada kurang ataupun
1: Perjalanan itu sendiri. Suzy sanggup?
0: Saya suka naik basikal je.
1: Suzy pernah kan?
0: Pernah. Dan saya sebenarnya saya ada basikal jenis yang rally ni. Dia skill dia je dia sebenarnya. Kalau kalau kita dulu kalau mula-mula belajar naik basikal, waktu turun daripada bukit tu, kita lepas, tak perlu kayuh.
1: Betul, lepas je.
0: Lepas kan? Kita tak perlu kayuh. Tapi sebenarnya dia yang waktu tu lah kita perlu kayuh. Nanti dia akan lajak lagi jauh. Waktu tu kita perlu kayuh kan? Bila saya belajar, rupanya kena kayuh. Memang kena kayuh dan kita ambil tenaga balik waktu yang kita rehat untuk tenaga kita waktu yang kita landai tu, sebab dia akan pergi lajak jauh.
1: Itu adalah teknik dia lah. Jadi boleh belajar dengan Suzy.
0: Tapi untuk belumba memang daripada awal sampainya tu tak perlulah nak rehat santai. Rehat dia memang kena kayuh.
1: Suzy kata kena berhenti kita ni lah waktu ni.
0: Janganlah. Memang dekat saya lah, dekat belakang tu. Okey, baik, itu cerita berkenaan dengan sukan. Jom kita bersukan. Kita goyang-goyangkan badan, rehat-rehatkan badan, terutama mereka yang berpenat dekat dapur tu. Dengan
1: bergasak
0: lagu yang
1: bergasak
0: kat dapur dengan lagu yang rancak daripada senario Dikir Barat Siang Malam.
1: Siang Malam berdikir barat.
0: Ya.
1: Jom rafam.
0: Permata Selatan.

0: Ya, jom. Yeah. Kita
1: tolong saya.
0: Apa dia?
1: Saya nak keluar daripada dunia mimpi saya.
0: Ya, nak tanya sikit lah. Kita throwback sikit lah zaman sekolah kan.
1: Dia throwback pula sama dia.
0: Okay. Zaman-zaman sekolah dulu kan. Anak-anak bila kita belajar sejarah lah. Sejarah lah yang paling sebenarnya paling susah sebab nak ingatkan banyak fakta.
1: Betul.
0: Berbanding kalau matematik, kalau kita tak ingat skill, kita hancur lah.
1: Betul lah.
0: Tambah dua tak tahu macam mana skill nak tu, tak dapat jawapannya.
1: Betul.
0: Macam sejarah, nak tak nak, kita kena hafal lokasi. Nak tak nak, tahun.
1: Nama siapa, nama, watak, apa semua kan. Guys,
0: tips, nak mengingat benda-benda tu macam mana?
1: Saya. Dulu saya suka bercerita.
0: Oh, okey.
1: Okey, jadi saya akan buat dia jadi satu cerita. Saya akan bercakap pada diri saya, nak tahu tak, pada tahun sekian-sekian, para wismara, bla bla bla, berita, macam itu.
0: Okey.
1: Saya akan buat dia jadi satu cerita.
0: Kalau
1: Suzy?
0: Kalau latihan, kalau belajar muzik. Muzik. Nak-nak bila mengingatkan benda tu ada huruf-huruf.
1: Betul.
0: Score kan.
1: Betul.
0: Jadi dia akan, kita akan buat jadi macam mak basuh baju. Jadi MBAC bahagian depan.
1: Betul.
0: Itu antara cara, salah satu cara untuk mengingat. Ataupun kalau misalnya sekolah agama yang kata, kalau nama-nama Nabi, nama-nama Tuhan, nama Allah kan, semuanya kita akan jadikan ianya sebuah lagu.
1: Betul. Antaranya kan, antaranya Allah, saya dah lupa dah, nak ingat lagu.
0: Lagu
1: Nabi tu kita ingat lah kan.
0: Sifat-sifat
1: Nabi.
0: Jadi semua tu
1: 20 sifat ke 99 nama dan sebagainya.
0: Betul. Dan bila nak jawab tu, siap nyanyi dulu.
1: Betul.
0: Allah wujud. Bukan setakat minta 5, 10 pun kita boleh bagi.
1: Betul. Nyanyi. Itulah sebenarnya.
0: Satu lagi cara, ada orang dia lebih selesa belajar dekat headphone dia dengan muzik. Ada muzik. Jadi dia tak ngantuk.
1: Betul. Ada juga sekarang ni, kenapa kadang-kadang kan saya tertanya-tanyalah, kenapa lagu K-pop tu dulu tak popular sangat?
0: Sebab?
1: Jadi bolehlah kita buat jadi belajar K-pop. Bukanlah dalam ni, bukan dalam konteks keagamaan, mungkin dalam sejarah ke. Contohnya apa yang ingat, warna belah-belahnya apa, Michael Jackson, apa benda, tak ada yang ingat. Saya pun dah lupa dah sekarang ni. Macam tu lah. Contohnya.
0: Dan seni muzik pun sebenarnya, nak-nak lagu Inggeris kan, lagu luar negara sebenarnya, bila kita jadikan ianya sesuatu untuk pembelajaran kita, ada pelajar, ada budak yang boleh berbahasa Inggeris dengan baik hanya sekadar mendengar lagu-lagu Inggeris.
1: Contohnya saya lah.
0: Saya tak nak sambung. Tapi macam itulah sebenarnya. Lebih kurang macam itu. Kita, apa yang kita boleh jadikan ianya sebagai satu pembelajaran yang elok, kenapa tidak kita gunakan ianya sebaiknya?
1: Betul.
0: Contoh, dah ada AI, janganlah kita minta AI buat kita punya assignment.
1: Janganlah. Itu saya tahu sesuatu. Silakan Suzy berkongsi anda.
0: Tak adalah kan. Okay, yang pastinya untuk latihan, latih ingatan dengan ujian kendiri ni, dan ingat semula aktif, bukan sekadar membaca ulang bahan. Kita baca, kita ulang balik. Tidak. Dia nak lagi praktikal, kita baca, ulang dan kita tulis dekat atas kertas. Itu yang membuat kita ingat.
1: Dia bagi tips untuk, sebab dah nak hujung tahun ni kan, dah peperiksaan PKSK, UPKK.
0: Nampaknya mak yang lagi sebenarnya hafal.
1: Mak lagi hafal.
0: Okey. Gunakan ulang kaji berjarak, ulang topik pada hari berikutnya, berapa hari dan minggu untuk ingatan jangka panjang. Okey. Untuk kegunaan AI ni, guna AI sebagai alat semak, bukan pengganti usaha berfikir sendiri.
1: Kan kadang nak karangan yang best ke type lah kan. Kerana saya tengok anak saya yang dah jenam tu pun dah pandai. Karangan, contoh karangan. Dah pandai juga.
0: Nanti keluar lah kan. Tapi
1: budak-budak sekarang
0: Tapi perlu diingatkan cikgu tahu bahasa AI macam mana.
1: Cikgu tahu bahasa AI kan. Kalau dah terlalu sempurna sangat.
0: Itu yang keluar perkataan yang kita sendiri di luar jangka kan.
1: Tapi Suzy, perasan tak dulu kan, saya tak tahu lah, tapi waktu zaman saya dulu, dia mesti ada seorang dalam kelas yang dia tak belajar pun.
0: Tapi dia pandai.
1: Tapi dia pandai. Macam mana ni?
0: Dia dia dalam kelas
1: macam saya lah. Eh, tiba.
0: Semua ambil je. Semua ambil je. Eh, betul-betul. Dalam kelas.
1: Memang ada jen-jen tertentu kan?
0: Memang ada. Dia gifted lah. Ada anugerah kepada dia. Dan dia tak perlu, orang kata, bersusah payah untuk membaca. Untuk ambil bahan-bahan tu tersebut tu, rendam dalam air, minum.
1: Minum. Tak ada. Tak payah rebus. Tak
0: payah rebus. Tak payah. Tapi dia dia dengar je, dia tahu benda tu semua.
1: Ya, dia tak ada nak terminum air semut ke, termakan semut ke, sebab lupa tak ada.
0: Saya masalahnya terminum air kerengga. Memang lagi teruk lupa saya.
1: Sebab lagi besar.
0: Lagi besar. Okey, baiklah. Kita cerita berkenaan dengan itu. Kita boleh berbual seketika Raja Emma dan juga Raja Ismail dengan lirik dan lagu.
1: Terus dengarkan.
0: Jor FM.
1: Permata.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Topik leda lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
5: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor.

0: di penghujung segmen Aura Permata. Esok kami ada lagi tau.
1: Esok kita ada lagi. Esok kita akan bersenam, bergasak. Tengoklah kami gasak. Gasak pun nak jadilah. Kau Syasha yang dah datang. Kalau tidak, kita akan gasak ke laut bersama-sama. Kita pernah buat sih kan?
0: Pernah. Kenapa tidak lah kan?
2: Goyang-goyang gitu.
0: Okey, baik. Kita nak tinggalkan rakan-rakan pendengar kita dengan dua buah lagu. Acik dan juga Nana dengan Memori Berkasih dan Zainazin Kemeluk Dimora Kasih. Dan untuk itu
1: memang kasih je.
0: Memang kasih.
1: Baik, dari saya Wan Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita pun mudah dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
0: Amin. Dan daripada saya Suzi Lawati, Mamat Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye, Anyong.
1: Jumpa lagi.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
5: Hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan. Johor FM.

Itu dia lagu pembukaan untuk anda bersama daripada Glenn dan juga Audi dengan lagu bertajuk Terpersona untuk semua. 12:13 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Satu yang terus setia dan kekal bersama kami. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, tetap memilih kami Johor FM. Terima kasih untuk anda semua, okey? Okey, semalam kita dikejutkan dengan satu berita sedih berkaitan dengan pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma bin Muhammad Ali. Satu berita yang cukup sedih, memang kita lihat satu Malaysia sebenarnya menangisi pemergian Allahyarhamah. Dan kita juga sebelum saya mulakan tugasan saya hari ini, apa kata sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia dan maafkanlah dia. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Suzy dan juga Jiha yang temani anda tadi menerusi segmen yang pertama di Johor FM, iaitu segmen Aura Permata. Sekarang berada di segmen yang kedua untuk edisi hari ini, iaitu Variasi Permata. Edisi hari Selasa 29 September 2026 bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kalau pagi tadi saya dengar radio, Suzy dengan Jiha cerita berkaitan dengan tudung bawal, betul tak? Hari ni kan? Hari ni dia cerita berkaitan dengan tudung bawal kan? Sebenarnya bukan sebutnya bawal. Kita sebutannya lain. Kita je yang sebut bawal sebab nak mudah, betul tak? Itu semalam ke hari ni? Tapi dah ada cerita berkaitan dengan tudung lah. Kalau dulu lain macam tu, tapi dia tetap empat segi dilipat menjadi tiga segi untuk memudahkan proses pembelian dan untuk memudahkan proses pesanan ataupun order. Kita sebut je tudung bawal lah. Gitu macam-macam Suzy dengan Jiha ada je cerita diorang pagi-pagi. Okey, untuk Variasi Permata pun ada cerita saya akan kongsikan bersama dengan anda, tapi bukan cerita yang sama lah. Apa ceritanya, kena tunggu terus dengar Johor FM Permata Selatan di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Kita bersama dengan Fahimi dengan lagu bertajuk Dah Sayang untuk semua.

0: Bacaan Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Itu bersama daripada Leto dengan lagu yang bertajuk Sebelum Cahaya untuk anda. Berdasarkan keadaan kualiti udara di negeri Johor menunjukkan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Okey, setakat jam 12 tengah hari tadi apabila kesemua 8 stesen pemantauan merekodkan tahap tidak sihat. Dan orang ramai disaran mengurangkan aktiviti luar dan terus mengikuti perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa. Betul, sebab tu pagi tadi saya cakap anak saya, itu pagi tadi saya keluarkan, saya cakap jerebu ke ataupun kabus, saya cakap anak saya. Anak saya cakap, kabus kot bu. Ada yang cakap, jerebu kot bu. Saya cakap, tak tahulah, ibu pun tak payah nak cakap sama ada itu jerebu ataupun kabus. Okey, pasir gudang tidak sihat, 172 Lakin tidak sihat, 171 Batu Pahat, 164 Tangkak, 163 Kota Tinggi, 163 Pengerang, 161 Segamat, 157 dan Keluang, 155. Jadi statusnya untuk pasir gudang, Lakin, Batu Pahat, Tangkak, Kota Tinggi, Pengerang, Segamat, Keluang, statusnya adalah tidak sihat. Sebab tu ni tak datang kerja kan? Jangan. Kerja-kerja. Datang kerja, ambillah langkah-langkah keselamatan. Pakai mask macam tu. Pelitup muka. Jadi kepada anda, kalau ada aktiviti luar, kurangkan. Kurangkan aktiviti luar anda. Banyakkan berada dalam bangunan lah. Kalau nak berjalan pun, pergi tempat yang ada penghawa dingin ataupun ada aircon. Jadi ini dia bacaan untuk IPU sekitar jam 12.30 hari tadi. Kalau ada lagi, insyaAllah saya akan bacakan untuk anda dari semasa ke semasa. Okey, selain itu juga saya nak kongsikan bersama dengan semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan berkaitan dengan warisan di negeri Johor Darul Ta'zim. Okey, warisan budaya merupakan sebahagian daripada identiti yang membentuk jati diri sesebuah negeri. Kepelbagaian seni, budaya, warisan dan tradisi yang berkembang di Johor perlu dihargai sebagai satu kekuatan yang menyatukan masyarakat serta memperkaya identiti bangsa Johor ini sendiri. Dengan sejurus dengan itu, Kerajaan Negeri Johor sentiasa komited untuk terus menyokong setiap usaha pemeliharaan dan pemerkasaan warisan budaya agar ia terus hidup dalam kalangan generasi akan datang, di samping mengangkat keunikan Johor ke peringkat yang lebih tinggi. Kita doakan semoga khazanah seni budaya akan menjadi kebanggaan dan akan terus berkembang dan membawa nama Johor ke persada dunia. Okey, kisah warisan yang lahir di Johor pada tahun 1988, seni 24 Festival Drums mula diperkenal di Johor Bahru. Pasukan pertama dunia, pasukan pertama 24 Festival Drum ditubuhkan di Sekolah Tinggi Fon U Johor Bahru. Perkembangannya ke seluruh dunia kepada lebih 750 pasukan dengan kira-kira 80,000 pemain di seluruh dunia. Dan sebenarnya 24 Festival Drums diiktiraf sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009. Usaha sedang digerakkan untuk mencalonkan 24 Festival Drums sebagai warisan budaya tidak setara UNESCO. Dan juga 24 Festival Drums merupakan sebahagian daripada kepelbagaian budaya yang memperkaya identiti Johor dan juga mengukuh semangat bangsa Johor. Itu dah sedikit info untuk anda berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian negeri Johor. Okey, 24 Festival Drums. Yang saya tak sangka, ditubuhkan di Sekolah Tinggi Fon U tau, Johor Bahru. Sekolah Tinggi Fon U. Dahsyat, eh? Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Siti Sarah, Semakin Untuk Semua.

kita bersama daripada Dark Me dengan lagu bertajuk Yang Terindah. Lagu ni kan, kalau kita bagi dekat orang tersayang, memang mantap menjadilah lagu ni. Sebab dengan melodi dia, dengan lyrics dia, sebenarnya gagal kita bagi pada orang tersayang, mesti orang akan suka dapat lagu ni kan. Okey, sudah pun pukul 12.48 minit tengah hari. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1, Pulau Awo dan Pulau Pemanggil pada pukul 12.55 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 12.58. Bagi zon 3, Pontian dan juga Keluang, 12.59 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 1-2 minit tengah hari. Sebelum kita berhibur dengan lagu Hindi untuk anda, saya tak tahu lah anda pernah tak benda ni terjadi dekat anda sendiri. Kalau macam saya pernah jugalah, tapi kadang-kadang. Okey, ada juga terjadi. Saya rasa sekarang ni memang benda ni selalu jadi. Kita selalu dah tidur. Kita dah tidur nyenyak, dah tidur selesa kan. Kita cakap okay, nak tidur, kita tidur awal pukul 10. Sebab kalau kita tidur lambat, anak-anak pun akan tidur lambat, betul tak? Jadi kita tidur awal dalam pukul 10, 11 macam tu. Selalunya ada orang dia pukul 3 dia akan terbangun ataupun terjaga, betul tak? Mungkin anda pun ada macam tu juga kan. Pukul 3 selalu akan terbangun. Sebenarnya kalau orang dulu-dulu cakap, dia ada dua fasa tidur. Satu fasa tidur pertama ataupun satu lagi fasa tidur yang kedua kalau dulu-dulu. Okey, sinonimnya dulu. Tapi kalau waktu sekarang ni sebenarnya, okey, dalam kehidupan moden kita ni sebenarnya mungkin yang lebih dekat dengan kita sebenarnya adalah stres. Oh, sebab tu kita macam kejap-kejap terbangun, kejap-kejap terjaga macam tu tau. Sebab apa tau, stres yang dibawa sampai ke katil ataupun kita minum kopi sebelum tidur tu, macam nak minum kopi sikit lah kan. Kalau kita minum kopi terlalu lewat pun ya. Dan satu lagi sebabnya, telefon yang masih di tangan. Sebab kita ada telefon kat tangan kita kan. Bilik yang panas ataupun bising pun juga, perubahan hormon atau tidur yang memang semakin mudah terganggu akibat usia meningkat. Jadi mungkin kita salah satu macam tu eh. Okey, kadang-kadang terjaga malam ni normal. Kita mungkin berpusing juga, pusing sana, pusing sini, tak selesa kat sini kan. Tarik selimut dan tidur semula. Tapi jika setiap malam kita terjaga pada waktu yang sama, kemudian termenung berjam-jam sampai esok pagi, badan pula terasa langsung tak cukup rehat, jangan anggap ia perkara kecil. Macam saya cakap lah, mungkin kita stres. Kita stres ke apa, kita tak tahu. Jadi kita kena tengok tahap kesihatan diri kita. Okay, kalau boleh kita cuba kan, cuba tutup lampu, tidur dalam bilik yang senyap. Telefon ni kita letak jauh-jauh. Jangan ada telefon bimbit, jangan ada cahaya pun. Telefon ni kita silent. Kita senyapkan bunyi dia. Tak ada gangguan pun. Kalau kita boleh buat dan kita boleh tidur dengan sempurna, dengan baik, dengan lena, okey, kita teruskan. Maksudnya kita tengoklah tahap kita macam mana. Tapi kadang-kadang kalau terjaga sekejap-sekejap tu lain lah. Mungkin bukan selalu, kadang-kadang, jarang-jarang, kata Piramdi tu kan. Mungkin perubahan hormon juga. Baiklah, kita nak teruskan hiburan lagu Hindi untuk anda. Sudah kita dengarkan berita pada pukul 1 tengah hari nanti.

pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui pos UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut membabitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang
yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Bertemu kita kembali dalam rancangan Tahsin Al-Ilmu. Kita masih lagi berkisar tentang ibadah puasa. Jadi sidang pendengar sekalian, kali ini kita nak sentuh satu topik yang menjadi asas dalam ibadah puasa, ataupun kita sebut sebagai tiang. Okay, tiang ibadah puasa. Tiang, bahasa Melayu tiang lah, tapi bahasa Arab kita sebut sebagai rukun. Tiang ataupun sudut. Jadi kalau rukun itu tidak ada, maka akan runtuhlah sesuatu benda. Jadi untuk ibadah puasa ni, dia ada rukun-rukun puasa. Okay. Jadi jangan risau, kalau solat kan dia punya rukun dia banyak. Dia ada rukun perbuatan, dia ada rukun apa ni, perkataan. Tetapi ibadah puasa sikit je rukun dia. Ada dua sahaja rukun ibadah puasa. Kita akan tengok yang pertama insya-Allah. Baik, boleh insya-Allah. Yang pertama, untuk ibadah puasa, rukun yang pertama adalah niat berpuasa. Iaitu tempat untuk kita berniat ni adalah di dalam hati. Ingat niat ni sebenarnya dalam hati. Kita tak cakap pun, kita berniat untuk buat. Dan tidak hanya cukup dengan kita berkata ataupun kita sebut. Jadi biasa kita ni malam Ramadan kita akan sebut nawaitu sauma ghadin kan, lepas tarawih tu. Itu dengan perkataan, tetapi dalam hati kita memang kita niat untuk berpuasa. Jangan muluk je cakap nawaitu sauma ghadin dalam hati, tak terfikir pun esok nak puasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kita lafazkan niat supaya nak bagi kukuh kita punya niat tersebut. Ini semua adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW bersabda, innama al-a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Dia maksudnya amalan kita tu ditentukan dengan kita punya niat. Ramadan dalam bab niat dia, dia ada syarat-syarat berbanding dengan puasa-puasa yang lain. Saya sebutkan syarat yang pertama insya-Allah untuk kali ini, iaitu at-tabyid. Seorang itu kalau nak puasa bulan Ramadan, dia kena berniat dalam hati sebelum terbit fajar. Dia kena berniat waktu malam lah, maksudnya daripada maghrib hari itu sampailah sebelum azan subuh, itulah masa untuk dia berniat tabyid kan, waktu malam itu. Okay, Nabi SAW ada bersabda, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tak berniat waktu malam untuk berpuasa itu sebelum terbit waktu fajar, maka tidak ada puasa untuk dia. Jadi penting untuk Ramadan ni kita kena berniat malam sebelum terbit fajar. Jadi kalau orang yang solat tarawih ataupun orang yang bersahur, insya-Allah dia ada waktu yang selesa untuk dia berniat. Berniat waktu malam. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. #ilmu untuk diamal.
1: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjud azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam tazkirah Johor FM perihal kematian. Tajuk kita pada kali ini ialah keadaan manusia ketika sangkakala. Keadaan manusia ketika sangkakala. Di dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azhim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma adda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gegaran, gempaan, kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu perkara yang amat besar. Yauma tarawnaha, pada hari tersebut kamu akan melihat dan pasti akan melihat tiap-tiap ibu yang menyusu akan melupakan dan mengabaikan anak yang sedang disusukannya. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan menggugurkan anak yang dikandungnya pada ketika itu. Dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan yang mabuk. Keadaannya mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi hakikatnya azab Allah amatlah berat dan mengerikan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berlaku kegoncangan hari kiamat, ketika berlaku pengakhiran kepada umur dunia, ketika berakhirnya segala kenikmatan, berakhirnya segala kelalaian, berakhirnya segala jenis keseronokan, bila berlakunya hari kiamat, maka pada ketika itu keadaan sangat-sangat mengerikan pada ketika itu tersebut. Di dalam surah Yasin yang sering kita baca, kalau kita lihat pada ayat yang ke-48 dan sehingga ke ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun." فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Dan mereka ini apabila diingatkan tentang berlakunya huru-hara balasan akhirat nanti, mereka sanggup tanya dengan cara bergurau dan bersenda-senda, eh, bilakah datangnya nanti hari yang dijanjikan itu? Jika betul kamu ini adalah orang-orang yang benar, mereka tidaklah menunggu, melainkan bila berlaku nanti akan berlaku satu pekikan dengan datang secara mengejut yang akan membinasakan mereka, sedangkan mereka ketika itu sedang dalam keadaan leka bertengkar sesama mereka. Ya khisimun fala yastati'una tawsiyah. Maka pada mereka, pada ketika itu, mereka tidak berpeluang langsung untuk membuat sebarang pesanan atau wasiat. Dan mereka itu wala ila ahlihim yarji'un, mereka tidak sempat untuk kembali menyelamatkan diri kembali kepada keluarga mereka. Hari kiamat benar-benar terjadi. An-nar haqqun, neraka itu benar. Wal jannatu haqqun, dan syurga itu benar. Wa qiyamah juga, wal qiyamah juga, hari kiamat juga adalah perkara yang benar. Ketika mana berlakunya tiupan sangkakala, berlakunya hari kiamat, manusia pada ketika itu dalam keadaan leka, tetapi mereka tidak sempat untuk melarikan diri, untuk mengelakkan diri, untuk menyempurnakan keinginan diri masing-masing. Mari kita lihat satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan keadaan perihal manusia ketika mana berlakunya tiupan sangkakala, berlakunya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, yang mana Rasulullah bersabda, wala taqumanna sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi. kiamat itu pasti akan berlaku ketika mana dua orang lelaki, dia telah menghamparkan pakaian kedua-dua mereka di antara mereka berdua, namun tidak sempat melakukan transaksi perniagaan dan tak sempat untuk melipat pakaian itu sekalipun. Orang yang tengah berjual beli tak sempat lipat, tak sempat bayar, padahal baju tu dah dibuka, dah dilihat, dah ditengok, dah dinilai. Tetapi pantasnya, kelam kabutnya, dahsyatnya hari kiamat, bayar pun tidak dapat diselesaikan. Pada masa yang sama, melipat juga tidak dapat diselesaikan. Rasulullah melanjutkan, wala taquman nas'atu wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi fala yat'amhu. Maksudnya, kiamat benar-benar pasti akan berlaku ketika mana seorang lelaki, ada seorang lelaki, dia pergi membawa susu, susu yang telah diperahnya, tetapi bila berlaku kiamat, dia sendiri tidak sempat untuk minum susu itu. Yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, wala taquman nas'atu wa huwa yulitu haudahu fala yasqi fihi. Berlaku kiamat itu adalah kiamat yang pasti benar-benar akan berlaku ketika mana seorang itu sudah pun berada di periginya, namun dia tidak sempat untuk minum daripada air perigi di mana dia berada pada ketika itu. Dan yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taquman nas'atu wa qad rafa'a uklatahu ila fihi fala yat'amha. Dan yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kiamat benar-benar akan berlaku ketika mana seseorang sudah pun mengangkat makanan menuju ke mulutnya, tetapi dengan pantas dan dahsyatnya azabnya hari kiamat, makanan itu tidak sempat dia memakan makanan tersebut. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita bahawa dunia ini hakikatnya adalah tempat kita menumpang untuk sementara. Manakala akhirat itulah destinasi akhir yang mana kita akan kekal di sana buat selama-lamanya. Perbanyakkanlah amal soleh, perbanyakkanlah perbekalan untuk diri kita dari semua perkara. Mudah-mudahan segala hutang-hutang kita, khususnya hutang kita dengan Allah, dapat kita selesaikan sebaik mungkin dan secepat mungkin, agar kita adalah orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. InsyaAllah kita berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sebatas hari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi ada bersama dengan kita. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cik K, salam sejahtera.
0: Okey, hari ini Tambi nak kongsikan perkataan apa pula untuk para pendengar?
1: Okey, yang ni kadang-kadang kita rasa marah. Kita rasa marah ataupun marah. Geram.
0: Marah, geram. Okey. Marah geram ni apa dia perkataan dia? Ayat dia.
1: Maksudnya kobem.
0: Kobem. Yang ni senang kalau marah dalam bahasa Tamil kobem.
1: Betul.
0: Kok kobem eh.
1: Itu boleh gunakan untuk ni lah. Kalau kawan-kawan buat marah-marah ke apa ke semua boleh guna.
0: Boleh guna eh.
1: Ya ni kobem saya berikada. Macam tu.
0: Maksudnya apa tu?
1: Jangan buat saya marah.
0: Kan. Pagi-pagi dah buat kita kobem.
1: Betul. Betul. Tak dapat sarapan terus jadi kobem.
0: Jangan mencetuskan perasaan kobem.
1: Kobem.
0: Dapat tak? Hari ini marah dalam bahasa Tamil adalah kobem.
1: Kobem.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadika.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.
2: Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ni Kak J datang nak cerita mengenai oat. Kalau dengar je oat ni, mesti nak cerita. Nak cerita sarapan lah tu, tip diet, tip kurus, tip ramping. Tidak. Ini Kak J nak cerita mengenai oat yang boleh buat muka kita glowing. Okey, hari ni dalam Gincu Merah, kita nak bagi satu petua yang mudah, murah dan tak perlu pergi jauh-jauh pun. Sebab bahan-bahan dia ada kat dalam dapur rumah kita tu. Okey, kalau nak tahu oat ni boleh buat apa pada kulit, sebenarnya oat yang diproses dengan sesuai boleh membantu menenangkan dan melembapkan kulit, terutamanya apabila kulit terasa kering dan kurang selesa. Sebab itulah kita boleh jumpa bahan yang berasaskan oat dalam sesetengah produk penjagaan kulit. Macam mana cara dia? Mesti ni Kak Cik ajar. Dengar ya. Gunakan oat yang dikisar halus dan campurkan dengan sedikit air sehingga menjadi paste lembut. Lepas tu, sapuni paste pada kulit. Tak perlu sentar-sentar tau. Ini kita bukan nak sentar periuk ni. Nak sentar kat muka. Biarkan sekejap, kemudian bilas dengan air yang bersih. Simple kan? Tapi, apa yang penting, buat perlahan-lahan dan tengok bagaimana kulit anda bertindak balas. Jadi lepas ni, oat ni bukan untuk sarapan je tau. Dalam penjagaan kulit, oat juga boleh dimanfaatkan sebagai bahan yang lembut untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit kita. Apalagi, jomlah cuba. Nak cantik kan? Kenalah rajin sikit buat. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cumera, tip ringkas.

0: bersama.
1: Di Johor FM, semuanya ada.
2: Alamak, stok dah habis. Hish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Jawab Angkasa untuk anda. Bagi kita pukul 2.20 minit petang. Selamat datang untuk semua pendengar-pendengar Jawab FM Permata Selatan. Berada di jam yang ketiga untuk saya temani anda menerusi variasi Permata edisi hari ini. Okey, semua dah balik makan kan? Semua dah okey kan? Mata pun dah segar balik sebab tadi dapat rehat sekejap. Okey, dapat lelapkan mata, dapat makan, dapat solat. Alhamdulillah kan? Semua dah dapat kan? Sekarang masuk kerja, kita sambung kerja kita balik. Ramai dah tunggu kan, terutamanya bekerja di kaunter-kaunter kan, untuk imak pelanggan ni semua kan, semua dah tunggu. Walaupun kadang-kadang bergilir-gilir, tapi tak semua kaunter kita buka, ya ke? Taklah, kalau ada kaunter 5-5 lah buka kan. Tapi untuk rehat ni selalunya bergilir-gilir ya. Jadi kita dah mulakan balik tugasan kita. Okey, untuk mereka yang dah menunggu, yang memerlukan perkhidmatan yang akan kita berikan kepada mereka. Okey, mulakan dengan senyuman. Jangan masam-masam. Saya tahu anda pun ada masalah. Yang datang tu pun semua ada banyak masalah. Jadi jangan tanya masalah orang. Semua orang ada masalah. Jadi kita layan je. Okey, customer pelanggan kita ni dengan senyuman. InsyaAllah dipermudahkan ni semuanya. Okey, untuk jam yang ketiga ini banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bersiaran menerusi TikTok official Jura FM. Mungkin dalam pukul 2.45 ke macam tu mungkin. Okey, selamat petang kepada pendengar kita. Assalamualaikum. Selamat hari lahir buat Muhammad Izzuan. Semoga Allah pemudahkan segala urusanmu, lapang rezekinya seluas lautan, bahagia di samping keluarga yang tercinta. Okey, ini kiriman daripada Puan Hajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Seterusnya, ini kata Jamal Amal. Nurul, saya pernah tidur pukul 12. Pukul 12 terjaga, lepas tu tidur semula, terjaga semula. Sebab sebelum tidur tu ada yang terlalu fikiran sesuatu. Apa ni Jamal Amal, jari gemuk ke apa? Mungkin ada sesuatu lah yang lalu dalam fikirannya. Itu yang mengganggu tidur kita. Sekarang ni bila saya nak tidur, saya akan lepaskan apa yang ada dalam fikiran. Sedar-sedar pukul 5 pagi. Betul. Okey, selain itu juga, salam variasi Permata. Okey, ucapan untuk isteri Norayati Temu, juga sahabat pendengar setia Jor FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahdi, Marpuah Parlan, Wak Ali, dan juga isteri Wak Saring, Ajib Supangat. Okey, Den Kubo, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Daripada Encik Ismail Musa, Kampung Ibrahim, Masjid Simpang Renggam. Terima kasih. Tengok Cik Nin Banjari. Cik Nin Banjari, terima kasih. Okey, Nin Banjari dari Kampung Parit Binggan Laut, Parit Raja Batu Pak. Assalamualaikum. Untuk DJ di Barasi, siap-siap, senyum-senyum, ceria selalu. Okey, dia kata ucapan untuk satu nama tetap di hati, iaitu isteri Fadila, Deng Kubo, Pak Wan, Ujang Pontian, Zenteksi, Nordin Keluang, Dola Sport, Kak Long, Mona, okey, Saadia Markom, Watna, Jamil, dan juga semua pendengar-pendengar setia di Batu Pahat ketika ini. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. Selain itu juga, kiriman daripada Mat Dali bin Hanan dari Felda Nitar 1 Mersing, ingin mengucapkan selamat petang kepada penduduk-penduduk Kampung Baru Nitar Mersing, khas buat isteriku yang tersayang, Ramlah Saleh. Okey, sebelum saya terlupa, saya nak cakap terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir untuk bersama dengan kami sebenarnya dengan program Internet Selamat di Parit Raja hari itu. Ramai sebenarnya yang datang. Ada Kak Jun, ada Din, ada Haikal, ada Kak D, Abang Ujang pun ada. Sebenarnya ramai tau. Kalau anda tengok ada satu gambar ni, memang semua ada pendengar-pendengar yang hadir bersama dengan kami. Terima kasih dapat bersama dengan saya, bersama dengan Lin Jowo dan juga Hakim, serta rakan-rakan kita ada Yati, pasti kita ada Halimah, dan juga kita ada Farah juga, serta Amri dan adik praktikal kami sendiri Irfan, dapat bersama dengan anda semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Terima kasih. Bukan datang tangan kosong eh. Masing-masing datang bawa makanan, jajan-jajan. Ada ubi rebus, ada apam, ada bagi sambal. Alamak, baiknya macam-macam lah. Macam-macam. Macam Fatin Hakim pun ada juga bersama dengan kami pun ada. Dia bawa kakak, dia bawa adik, dia bawa anak, dia semua dibawa. Alhamdulillah, dapat hadiah lagi, dapat tudung saya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda. Baiklah, kita nak teruskan lagi dan bersedungan M. Nasir dengan lagu bertajuk Hijab Kekasih untuk semua.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti lapor terus Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Itu dah bersama daripada Amar Haikal dengan lagu bertajuk Gila Bayang. Lagu ni makin lama makin popular tau. Ramai yang suka lagu ni. Ada juga kat TikTok pun orang buat okay, trend konten-konten menggunakan lagu ni. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan lebuh raya. Selalu kita menggunakan lebuh raya betul tak eh? Dalam perjalanan kita mungkin nak pergi kerja, balik kerja ataupun nak pergi berjalan, nak balik kampung. Semua kita gunakan lebuh raya bagi memudahkan perjalanan kita dan cepat sikit sampai. Alhamdulillah eh. Okey, saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan sejarah lebuh raya untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, sejarah lebuh raya ni kat negara kita ni sebenarnya bermula pada Mac 1964. Dan sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966. Okey, menerusi lebuh raya Tanjung Malim Slim River yang menurut data Kementerian Kerja Raya merupakan lebuh raya pertama di Malaysia dan juga Asia. Ui, mantap. Okey, jajaran sepanjang 24km ini mengenakan tol 50 sen ke atas kereta. 50 sen je. Okey, 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimangsuhkan pada tahun 1994 susulan siapnya lebuh raya utara selatan. Pun begitu, sejarah lebuh raya dan capaian terawal di negara ini bermula dengan lebuh raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan siap sepenuhnya pada tahun 1977. Selepas itu, sektor pembinaan lebuh raya di negara ini terus berkembang khususnya selepas lebuh raya utara selatan siap dan beroperasi. Selain pengoperasian lebuh raya juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya JKR kepada syarikat swasta menerusi dasar penswastaan bermula era 1980-an. Bermakna sampai sekarang lah lebuh raya kita ni diberikan kepada syarikat swasta menerusi dasar penswastaan. Jadi maksudnya dah lama lah lebuh raya kat negara kita ni kan. Kalau ikut sini bermula 1964. Bayaran tol, untuk bayaran tol bermula 1966. Kena ingat, okey. Lebuh raya pertama bermula Mac 1964. Bayaran tol pula bermula pada 1966. Lain. Dan lebuh raya pertama bukan saya di Malaysia tapi juga di Asia, iaitu lebuh raya Tanjung Malim Slim River. Uish. Bangga jadi rakyat Malaysia sebenarnya eh. Kadang-kadang kita tak tahu, kita lahir-lahir je dah ada lebuh raya kan. Lahir-lahir je dah guna laluan ni. Jadi kita tak tahu sejarah lebuh raya. Memang selalu kita guna, kerap kali kita guna. Bukan, kadang-kadang bukan seminggu sekali, seminggu sampai 2-3 kali. Kadang-kadang hari-hari kita menggunakan laluan lebuh raya, betul tak? Jadi sedikit info untuk anda. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Selepas ni, kita boleh sembang-sembang bersama menerusi TikTok official Johor FM. Saya akan live sebentar saja lagi dan teruskan dengar Johor FM Permata Selatan.

Tahukah anda, setiap kenderaan bermotor dilengkapi dengan suis yang berfungsi sebagai memberi isyarat untuk membelok ke kiri dan ke kanan. Teknologi itu dapat mengelakkan risiko berlakunya kemalangan. Canggih kan? Namanya lampu signal. Apa? Tahu. Tapi kenapa masih banyak lagi orang yang tak pandai nak guna lampu signal? Harap kereta je mewah, tapi lampu signal pun tak reti nak bagi. Janganlah kita pentingkan diri semasa di jalan raya. Gunakan lampu signal anda dengan sebaiknya. Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan. Sebentar lagi, berita Johor FM.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.

Idra bersama daripada Shantiz dengan lagu bertajuk Dia Cintaku. 4.23 minit petang kepada semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan Sabah Petang, untuk semua yang tengah berehat santai-santai sambil dengarkan kami Jor FM di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Terima kasih. Mungkin juga ada yang dah siap-siap nak balik. Malumlah ada yang nak balik pukul 4.30 kan. Jadi ni dah bersiap-siap lah kan. Semua dah kemas. Tempat meja, tempat kerja, tempat duduk semua dah rapi kan. Sebelum kita meninggalkan pejabat, pastikan semua dah ditutup. Komputer pun dah ditutup. Jangan biarkan komputer terbuka macam tu kan. Biar dah tutup, semua dah cantik. Kita dah shutdown, kita tutup. Jadi kita kemaskan tempat kita. Jadi besok datang kerja tu macam semangat. Kan. Kan pening kalau datang kerja tengok meja. Ya Allah, penuh kan. Jadi dia mood kerja tu tak ada. Jadi pastikan semua bersih tempat kerja anda, tempat duduk anda, bangku anda. Macam kawan saya, dia ada ni tau, dekat tempat duduk dia, dia ada penyapu. Kadang-kadang dia akan sapu. Jadi bersih macam tu. Boleh lah, anda pun boleh juga amalkan. Biasa selalunya sekarang ni, kebanyakan dekat sini dia akan ada kapet, ada tikar. Macam saya tikar je, macam Suzy, dia ada kapet. Jadi diorang boleh rehat kat situ. Maksudnya dia pergi kat tempat duduk tu, dia tak pakai kasut, dia letak tepi. Lepas tu dia akan boleh baring kat situ, nak rehat lah, time-time waktu rehat macam tu. Okay, kepada anda juga yang sedang memandu, kena sentiasalah berhati-hati . Yang mendengar kami melalui dalam kenderaan, terima kasih sebab dengar Jor FM Permata Selatan. Okay, melalui itu nak teruskan lagi buran di Jor FM. Yang penting terus setia dan jadikan kami rakan anda, tak kira di mana saja anda berada. Bersama dengan Kisha, Tak Ingin Usai, untuk semua.

25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
3: Tak kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
3: Dah tamat?
4: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

daripada Emelina dengan lagu bertajuk Sayang Memang Sayang. Okey, untuk jam yang terakhir ini sudah pun pukul 5.26 hampir 5.27 minit petang. Okey, berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda menerusi variasi permata edisi hari ini. Okey, banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk semua. InsyaAllah lagu-lagu yang saya putarkan ni yang kita boleh nyanyi sama-sama. Ha, mungkin dalam kenderaan kan boring, mungkin ada berlaku sikit kesesakan lalu lintas, sambil-sambil itu dengar Jura FM. Lagu-lagu yang saya putarkan ni insyaAllah kita boleh nyanyi sama-sama, jadi hilanglah boring dalam kereta tu. Ha, mungkin lagu-lagu yang menggambik kenangan juga untuk anda. Okey, kita nak bersama dengan Sudirman, Milik Siapakah Gadis Ini. Kita juga ada lagu Di Akhir Garisan, tapi ni yang versi lama punya, versi Ziana Zain, Nora, Nimbazura dan juga Desi Fitri untuk anda.

Itulah persembahan daripada Cranberries dengan lagu yang bertajuk Linger. Ada linger orang cakap, dia cakap berlepas, ataupun dia cakap berlengah-lengah, ataupun tinggal lebih lama, ataupun berlarut-larut. Kekal ada dan juga lambat hilang. Dan selalunya perkataan ini, kata kerja dalam bahasa Inggeris mempunyai beberapa maksud utamanya. Berlengah-lengah ataupun tak mau pergi. Macam itulah. Kalau cabar saya, dia tak bagi berlengah-lengah. Terhege. Terkesing. Bapak saya yelah kan, orang muar macam itu, terkesing, tegi macam tu lah. Okay, sudah pukul 5.46 minit petang, saya akan undurkan diri. Terima kasih pada anda, selesai sudah tugasan saya untuk temani anda hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi hari esok dalam segmen yang sama, iaitu segmen Variasi Permata di Jara FM, 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Semangatkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita menerusi Variasi Permata edisi hari ini, memberikan hiburan, okay, kenangan juga, info-info yang saya berikan untuk anda, okay, untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Terima kasih kerana memilih Juara FM kita. Assalamualaikum, selamat petang, bye-bye.

pertama yaitu menjadi MC bermutu. Dengan itu ku harus kuatkan pasukan, pakai semangat, golongan muda untuk berimpian. Walau popular jangan sekali lupa diri. Kita boleh tipu orang tapi tidak boleh tipu diri sendiri. Dan ingat orang tersayang walau mereka jauh. Ingatkan yang esa dan terus bersyukur.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra, hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
2: Pontian 101.9 Parit Jerman, Tampuk Laut, Puteri Menangis.

0: Hai, saya Shu Angri, usahawan bakery di Johor Bahru. Mungkin satu tahap mungkin sampai 20 tahun saja saya buat bisnes ni, dan saya buat bisnes lain pun kita tak tahu. Tapi saya selalu cakap dengan diri saya, dan saya selalu doa, bertemukanlah dengan orang yang nak sangat dia belajar ilmu bakery ni, nak sangat ilmu bisnes ni. At least orang yang boleh saya percaya, yang boleh run bisnes saya. Jadi taklah terhenti di situ saja, in case satu hari saya tidak lagi mengusahakan perniagaan bakery. So adalah someone yang, seseorang yang boleh handle, yang senang cakap saya tak perlu tengok di depan, saya hanya handle daripada jauh. Saya perlukan orang yang macam tu. Tapi setakat ni belum ada lagi. Tapi saya yakin insyaAllah akan datang, mungkin ada, kita tak tahu. Itu semua Allah saja yang tahu.
1: Mana tahu selepas ni saya pula yang akan bekerja dengan puan kan. Cuma saya tak tahulah bentuknya akan jadi macam tu ke, bentuk jadi macam mana. Saya takut nanti yang buatnya 5, yang makannya 10. Okey, tapi yalah, bukan mudah sebenarnya nak bila melibatkan bakery. Seni nak kena ada.
0: Ya, betul.
1: Dah buat dekat, dah cantik dah buat terhidang dekat dalam dulang. Tiba-tiba nak mengatur pula kat dalam bekas. Dia ada cara dia juga. Dengan jadi dekat dulang ada 10. Bila sampai dekat dalam bekas, kenapa ada 1? Hancur semua kat dalam kan. Mesti ada skill. Yang skill tu yang saya tak ada sebenarnya kan.
0: Yeah,
1: tapi saya akuilah, orang yang berniaga khususnya kek, biskut ni, seni. Makanan lah. Makanan hias begitu, begini. Kalau saya bulat-bulat je. Lonjong-lonjong aja. This on air.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
3: Yang terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِي صَغِيرًا. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat. Yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتمul a'lawun إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yakni pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan disitulah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Daripada sayyidina al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang perasaan keburuk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Keluang 101.9. Keluang Baru, Palup, Simpang Renggam.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh 2. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor Baru 101.9. Engku Mohsin.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil. Tambi ada bersama dengan kita. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cik K, salam sejahtera.
0: Okey, hari ini Tambi nak kongsikan perkataan apa pula untuk para pendengar?
1: Okey, yang ni kadang-kadang kita rasa marah. Kita rasa marah ataupun geram.
0: Marah, geram. Okey, marah geram ni apa dia perkataan dia? Ayat dia.
1: Maksudnya kobam.
0: Kobam. Yang ni senang kalau marah dalam bahasa Tamil kobam.
1: Betul.
0: Kau kobam
1: Itu boleh gunakan untuk ni lah. Kalau kawan-kawan buat marah-marah ke apa ke semua, boleh guna.
0: Boleh guna
1: Ya ni, kobam saya berikada. Macam tu.
0: Maksudnya apa tu?
1: Jangan buat saya marah.
0: Kan pagi-pagi dah buat kita kobam.
1: Betul. Betul. Tak dapat sarapan terus jadi kobam.
0: Jangan mencetuskan perasaan kobam.
1: Kobam.
0: Dapat tak? Hari ini marah dalam bahasa Tamil adalah kobam.
1: Kobam.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kan Dipa, kan Dipa.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junainah Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini menyentuh emosi dan duit. Dalam kehidupan yang serba pantas ini, emosi dan duit sering berselisih tanpa kita sedari. Ada hari kita penat, ada hari kita gembira, ada hari kita sedih dan ada masa hati terasa kosong. Dan tanpa niat, jari perlahan-lahan meluncur scroll online screen. Di platform e-dagang, kita dengar suara ceria live sale bergema. Harga nampak mesra. Hati yang letih terasa dipujuk. Beg kuning menjadi terapi sementara. Lega sekejap. Dopamin juga singgah sesaat. Namun, bila kotak tiba dan resit dibuka, datang pula rasa bersalah. Bukan kerana membeli, tetapi kerana membeli tanpa sedar. Menenangkan emosi dengan wang. Hakikatnya, duit bukan jadi ubat untuk jiwa yang letih. Sebelum tekan check out, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tenangkan hati dan tanyakan pada diri dengan jujur. Aku benar-benar perlu atau aku ikut perasaan melulu? Kerana jiwa yang stabil tidak mudah terpedaya dengan diskaun emosi.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ni Kak J datang nak cerita mengenai oat. Kalau dengar je oat ni mesti nak cerita. Nak cerita sarapan lah tu, tip diet, tip kurus, tip ramping. Tidak. Ini Kak J nak cerita mengenai oat yang boleh buat muka kita glowing. Okey, hari ni dalam Gincu Merah kita nak bagi satu petua yang mudah, murah dan tak perlu pergi jauh-jauh pun. Sebab bahan-bahan dia ada kat dalam dapur rumah kita tu. Okey, kalau nak tahu oat ni boleh buat apa pada kulit, sebenarnya oat yang diproses dengan sesuai boleh membantu menenangkan dan melembapkan kulit, terutamanya apabila kulit terasa kering dan kurang selesa. Sebab itulah kita boleh jumpa bahan yang berasaskan oat dalam sesetengah produk penjagaan kulit. Macam mana cara dia? Mesti ni Kak Cik ajar. Dengar ya. Gunakan oat yang dikisar halus dan campurkan dengan sedikit air sehingga menjadi paste lembut. Lepas tu, sapuni paste pada kulit. Tak perlu sentar-sentar tau. Ini kita bukan nak sentar periuk ni. Nak sentar kat muka. Biarkan sekejap, kemudian bilas dengan air yang bersih. Simple kan? Tapi, apa yang penting, buat perlahan-lahan dan tengok bagaimana kulit anda bertindak balas. Jadi lepas ni, oat ni bukan untuk sarapan je tau. Dalam penjagaan kulit, oat juga boleh dimanfaatkan sebagai bahan yang lembut untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit kita. Apalagi, jomlah cuba. Nak cantik kan? Kenalah rajin sikit buat. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cumera, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Jorok Fan Permata Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Jorok Fan Permata Selatan dalam Melodi Permata edisi malam ini, hari Selasa 29 September 2026. Okey, dan waktu dah pukul 9.26 ini malam. Bertemu dengan saya, Syamito, Tupu Isyap bersama hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, terima kasih banyak untuk anda, okey, yang sentiasa dengarkan Jorok Fan Malaysia daripada kongsi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, macam biasa malam ni, santai-santai malam ni, dan yang didoakan semoga anda semua dalam baik-baik belaka, sihat semuanya. Yang tengah bertugas dan petugas, yang tengah madu berhati-hati mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, ada mungkin dia baru habis kerja kan, baik balik rehat santai-santai. Okey, dan untuk malam ni macam biasa nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi, dan boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda, okey, ke WhatsApp Jorok FM ke 0129301019 0129301019. InsyaAllah. Okey, yang mana dahulu akan saya dahulukan lagu-lagu permintaan anda, yang penting terus kekal setia dengarkan Jorok FM. Okey, dan baiklah, lagu pilihan untuk malam ini daripada pengirim kita, daripada Mama Aikal, dengarkan lagu pilihannya. Okey, daripada Lemon Tea dengan lagu bertajuk Kekasihku Diambil Orang, dan seterusnya lagu kiriman daripada Sulaimi Pali, dengarkan lagu pilihannya, daripada Laksmana Gogolnya Bunga Cinta, dan juga lagu kiriman daripada Sandra, dengarkan lagu pilihannya, daripada Okey Kurilakan Dikau Pagi. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Jorok FM, seleksi

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Seleksi di Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Juara FM Permata Selatan, okay, daripada Nadi Basmala, Aziz Harun dan juga Aisyah Redno dengan lagu bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu. Terus bawa kita ke pukul 10.20 minit malam. Okay, dan dalam bagi sukan ASEAN, okay, di antara yang berlangsung di AIC Nagoya ketika ini dengan Malaysia berada di kedudukan yang ke-11 dengan 6 pingat emas, 5 perak, 9 pingat gangsa. Dan China berada di kedudukan yang ke atas dengan 143 pingat emas, okey, diikuti dengan Jepun dengan 45 pingat emas, Korea Selatan 24 pingat emas, Uzbekistan dengan 14 pingat emas, Thailand 12 pingat emas, Bahrain 11 pingat emas, Iran pula 10 pingat emas, Kazakhstan 9, okey, Korea Utara 7 dan India berada di kedudukan yang ke-10 dengan 6 pingat emas. Okey, tempat ke-12 iaitu Hong Kong dengan 5 pingat emas. Okey, jadi Malaysia baik kedudukan yang ke-11 dengan 6 pingat emas yang berjaya diraih ketika ini. Okey, baiklah, itu antara sebersedikit pasal pungutan pingat bagi Sukan Asia yang berlangsung di Aichi Nagoya ketika ini. Baiklah, kita nak sambung lagi untuk ruangan seleksi pada malam ini untuk pilihan yang seterusnya. Terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan tajuk-tajuk lagu pilihan anda untuk saya siarkan. InsyaAllah yang mana sempat saya akan cubalah ya siarkan lagu kiriman daripada Zigla dan dengarkan lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Kau Yang Teristimewa. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Mira dengarkan lagu pilihannya daripada Amir Yukis Rembulan Kesiangan. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Rushdan dengarkan lagu pilihannya daripada Dewa 19 dengan lagu bertajuk Roman Picisan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus dengar seleksi Johor FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh 2. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Johor FM Permata Selatan, itu dia sebuah lagu bertajuk Sri Kandi Cintaku. Okey, mau kita ke pukul 11.28 minit malam. Okey, dah pun sampai ke penghujung segmen bagi Melodi Permata dan juga seluruhnya Mahiri untuk berapa lagi permintaan dalam ruangan seleksi untuk malam ini. Terima kasih banyak untuk anda yang sentiasa kekal bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Terima kasih banyak. Okey, dan lagi saya akan tunaikan 3 buah lagu lagi, okey, yang dikirimkan daripada pengirim kita untuk malam ini daripada mana pula namanya tadi. Okey, mana, okey, ha, daripada Muhammad Fahmi nak gaikan lagu pilihannya, Dato' Atan, Rendang Tak Berbuah. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Norfazrina Hakim, okay, dengan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan. Dan juga lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Linda. Okey, Linda Mubin dengan lagu pilihannya Legasi, dengan lagu itu Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Okey, dan seterusnya mengakhiri tugasan saya untuk malam ini. Dan sebelum saya tinggalkan anda, okey, baik, kita renungkan kata-kata ini. Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan. Hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa je dia akan pecah. Okey? Dan sebenarnya hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Okey? Dia memang ada berkait-kait. Okey? Jadi itulah dia dalam kehidupan. Okey? Nak sesuatu kita kena usaha. Bila kita mencapai sesuatu itu, kita akan rasa puas. Okey? Dan sama-sama, bersyukurlah dengan apa yang telah pun kita nikmati itu. Jadi sekian saja pertemuan untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak untuk anda yang sentiasa bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Dan semoga anda semua dalam pengenal Allah SWT dipermudahkan segala urusan untuk hari esok, untuk malam ini mungkin, dan untuk hari seterusnya. Sekian saja. Bye-bye.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa kita hari ini adalah berkenaan jangan malu untuk memohon bantuan, ya, sebab dalam perjalanan hidup ada waktunya kita tersangkut, hutang membukit, minda tertekan, memikirkan kemampuan untuk membayar balik dan fikiran terasa semakin sempit seolah-olah tiada jalan keluar. Yang paling bahaya bila kita memilih diam, bila kita memilih pendam dan menanggung sendirian. Bila langkah terasa berat dan tak mampu jalan sendiri lagi, jangan malu minta bantuan. Ibarat kenderaan rosak memerlukan mekanik, seperti tersesat memerlukan petunjuk jalan. Begitu juga kewangan memerlukan panduan yang bijak dan tepat. Di AKPK, kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menemani, memberi panduan dan membantu menyusun semula langkah kewangan anda. Tersangkut bukan penamat, ia hanya bisikan untuk berhenti sejenak, menghela nafas, menenangkan hati, memperbaiki langkah dan menyambung perjalanan kewangan dengan lebih bijak, lebih tenang dan lebih yakin.
3: Anda kini dalam zon Geng Malam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami. Jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf. واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jo anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dikongsi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa, mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjoget.

0: internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat,

Seringan Pelesir Kota membawa kita ke 12:26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruh hantu mana tidur kan. Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat. Peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey. Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ini merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu, yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis. Kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda, semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Pulau Pinang di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak, ia berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Nah, kalau balik ke rumah tu terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak. Mama Ramli Jaafar, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Saril, Pak Harun Nua Ajib Jali dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Kita juga ada Nenek Ani, Ita Chok dari Ipoh, Razak Balangi. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Cik Zamani, Cik Awang juga Terengganu Setio, Rahatun Atun, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caah. Katanya ada Atan, Jo, Lan, Mat, Mentakab, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Puteri, Johor, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak, Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri, Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamaah Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zack Pak, ya, USYMC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Saleh, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Kita salam luncur, on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh, hey. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya. Sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Said Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia dengan orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor. Setelah sekian lama tak ada di negara kita, kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan saja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Litar Rasa Madani KUSKOP sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE, Lebuh Raya WCE. Ya. Selamat meronda. Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Putri Farisha Latifah Afizah 81 Delima Pak Abu 74 Zakatin Ram Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jajah 83 Pengambil Cinta Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Carol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya, yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi lightnya kasih padu. Alan Burger Geni Drive Pening hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu hanggup kepala kan. Lagu-lagu rock. Di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Boy, paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Coil Miligaya, lagu dalam filem Kuch-Kuch Watahe, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga, lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawah seliaan Pertubuhan Keselamatan Sosial berkeso bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan, walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkeso juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan, selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja, nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job, portal berkenaan kan, kita isi je. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Ya, yang paling penting kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada. Meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah. Walaupun saat kita dalam keadaan susah, tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang berhantu Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Hey Banging Abang Lori, Nur Safa Maruah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 berbangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya, One Legend Abang Lori, Haji Long, Puteri Lilin, Visa Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TPC Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Puteri Delisha Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainun Putih, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Anis memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir, MP3 School. Okey, jom Zikir Fili Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita, mood kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang insya-Allah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Rahim Osman, dirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Kristi menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu ini. Baik, selamat memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Di mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Buruh tu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan, tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River, yang menurut data juga merupakan lebuh raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebuh raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebuh raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebuh raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebuh raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebuh raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebuh raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebuh raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atiyah Zuriati, selamat pagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Nolidah, Marsa Saleh, Tiger Aini, Mizi 85 dari Pucung, H dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlah Din, Remy 78, Wiley, Ziti Zaleha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, dia kata ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak In Burger 7 Ibal, dan kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE, menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, berbagi 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di Ibu Negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kuban Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang, di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor, di Sabah, Bernam dan juga Hulu Selangor, Sabah, di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, memuat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca. Kita nak lakukan aktiviti luar rumah, sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nur Hakmah Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Normala, Abdul Hamid, Wanim, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turan, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku, hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku, hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah, kata orang tu, memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Mama Iqbal lah bersama abang kita, okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul, menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tapi pun juga til. Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Terus layan GBH.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Ha, siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan? Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asanuga Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang tak akan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya. Sampailah ke akhir hayat kita, ujian datang macam-macam. Bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim tergujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Dan untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan MIT Malaysia dan juga JPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau, kenal pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS, hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBH atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat eh. Sambil-sambil bekerja atas screen tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya. Kita ada Suhartini Irdawati, ada Aziz, ada Jamana 7 Umi Rohani. Pejuang Tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn lah betul. Baru betul. LV85, OE, Arifat Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Malak Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang. Baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pin-pin, pon-pon katanya. Bad SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon.
kepada triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga turut bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasrani Berhantu bersama dengan pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan

0: tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mek. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Selamat kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di Litar Sepang Antarabangsa. Litar Antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Kalangan keselamatan turut meliputi persembahan konsert Axwell pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, ini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan pelbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada dealah Zubir Omar, katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Kita ada Bro Ukur, Ainur Aini, Zainon, ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Nero Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah77, Said Yem, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Moja Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Star Moria, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Tapi geng Borhantu GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 4.1 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Borhantu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita. Dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Pengarah Penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburannya terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng Borhantu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. Semuanya sebab apa? Sebab geng Borhantu, sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selamat pagi juga saya nak ucapkan untuk Hasliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafiza, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalija tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja. Dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okey, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali menangis tapi berjogatil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Merah Man. Ini lagu dalam filem Man ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Borhantu sampai pukul 6 pagi.

UK dengan kau satu-satunya. 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana. Ada yang dah siap mandi pun di sana dah. Dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan. Nak pergi surau, okey. Ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa. Lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis? Kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya. Buat rasa-rasa. Ada yang bertanya dengan saya, bang, ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi. Kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan. Dan sebarang pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apa pun, tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Sebelum keputusan mendapat kelulusan kabinet ataupun jemaah menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik, perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mukti, Putri Lina Awang, Jamila 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Maktam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Syikin Mashita. Kita ada Zura Virus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara, Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isah, IB Hashim, Chomoti Tusaya. Mantap. Ramai yang kat orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berisi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dan lagu seterusnya persembahan daripada Inka Christie, Gambaran Cinta.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Tejan dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang dah bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Jangan difikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan? Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandarai Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 minit pagi. Alustar Kedah pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Kawin, ada Herman Alishah, ada Ati80, Tasio Tashimada, Semah Meon, kita ada Adrian Amin, Azman Liman, Arif Bucu, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFR SK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Dia sedar, tuan-tuan. Jadi dia beribadah tu hanyalah hal kecil, tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah zahir dan batin. Limpahan banyaknya nikmat Allah zahir dan batin, sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan bila beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada

tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kau dah rumah tak ada tuan. Telekong dah tak ada, macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa, suruh dah tak ada, masjid tak ada. Kan, ha, sekolah dah tak ada. Kanlah. Sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tu, ni tuan-tuan, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Ha. Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Dia sui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Faham tuan-tuan? Kan, dia suruh kita beribadah, rajin. Buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan. Tapi dia sui sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang, engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia. Walaupun bukan pada sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata apa? Kenapa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Dia akan bisikkan. Kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud. Engkau ni ahli baca Quran. Engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah beritahu orang. Halus. Bisikan syaitan tu. Jadi akhirnya, itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ini kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar, tak apa. Hari ini kau beribadah, tak ada orang tahu, tak apa. Nanti, satu hari nanti, Allah akan bagi tahu kepada orang, kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan, ini adalah tipu daya yang kita. Kenapa? Syaitan mengatakan demikian agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan, iblis dah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan daripada depan tu, dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia. Kesibukan dengan dunia. Kalau belah kanan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal. Tak beramal. Yang belah kiri pula, dia pastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan. Faham? Fahamkan. Tapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang

ilmu. Ha, tuan, kita tengok kat dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Ha, dia jaga guna ni. Apa kata apa? Ha, iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Ha, kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Ha, itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Ha, kalau engkau dah ahli neraka, kalau engkau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Ha, itu tipu daya iblis, syaitan. Tuan-tuan. Ha. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Kan? Ha. Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, sebab tu dalam Al-Quran Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Enggak kan? Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah.

0: bisalah. Kan Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada, dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-sama lah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita, sama ada amalan kita tak sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan kita sendiri, mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah.
1: Allah.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasi.

kamikaze dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya saja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bertemankan Nasional Game Berhantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara. Dan mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik kerana kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Liza Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelangkabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Shore FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati," itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah.
Yang keenam.

0: sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, watubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar, datang kepada anak, peluk dia, cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sidang pendengar Johor FM, bersama kita ikuti tazkirah Johor FM bersama saya Elian Aminin bin Muhammad Saleh, untuk kita melihat, untuk kita menghayati perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini, kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang yang sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada ahli keluarga yang terdekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berurusan dakwah kepada orang yang terkenal jahat dari kalangan kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah kepada orang yang sedang sibuk seronok untuk memaki hamun. Maka pada kali ini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah kepada seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi utusan kepada Rasulullah sebagai orang yang diwakilkan untuk berdakwah menyampaikan agama Islam. Tidak lain tidak bukan, orang yang kita maksudkan ialah sahabat Nabi Muaz bin Jabal. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika mana baginda mengutus Muaz ini ke Yaman. Rasulullah bersabda, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya kamu wahai Muaz, kamu nanti akan sampai mendatangi jumpa dengan satu kaum yang mana mereka itu merupakan ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kamu sampai nanti kepada mereka, maka hendaklah kamu dakwahkan mereka supaya mereka mengucap dua kalimah syahadah, bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Sekiranya mereka taat kepada kamu, ikut dalam hal itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada mereka bahawa Allah telah memfardukan ke atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Fa innahum ata'u laka bidzalika. Sekiranya mereka taat juga untuk melaksanakan solat 5 waktu tersebut, maka hendaklah kamu beritahu lagi kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kamu kena beritahu bahawa Allah telah memfardukan juga ke atas mereka, yakni zakat, yang mana zakat ini akan diambil daripada orang-orang yang kaya dari kalangan mereka, lalu akan diberikan, dihantarkan, diagihkan kepada orang-orang yang miskin dari kalangan mereka juga. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Rasulullah bersabda lagi, sekiranya mereka juga tetap mentaati kamu dalam hal zakat itu tadi, maka hendaklah kamu berjaga-jaga. Wa iyyakum wa karaima amwalihim. Maka hendaklah kamu berhati-hati menjaga-jaga daripada mengambil harta mereka yang baik, yang elok. Lalu Rasulullah mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Maka Rasulullah ingatkan, hendaklah kamu wahai Muaz, takutilah kamu, bimbanglah kamu terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Dengan kata lain, Rasulullah nak mengingatkan, bila kamu berada di sana, kamu sudah ditaati, kamu sudah menyampaikan dakwah, mereka sudah sudi untuk memeluk agama Islam, mereka terbuka hati untuk melaksanakan solat 5 waktu, sampai kepada peringkat mereka sudah sanggup untuk mengeluarkan sebahagian harta mereka untuk menunaikan kewajipan berzakat, maka pada ketika itu, Rasulullah mengingatkan, Rasulullah menyampaikan dakwah kepada utusan baginda Nabi sendiri, iaitu Muaz bin Jabal, yang terkenal dengan kemahirannya berinteraksi, dengan terkenal dengan kemahirannya, kecekapannya dalam bermuamalah, berurusan. Maka tetap Rasulullah nak mengingatkan bahawa jangan sampai menganiaya orang lain. Walaupun dalam urusan melaksanakan kewajipan solat, walaupun dalam urusan untuk memungut harta zakat, jangan sampai menganiaya, menzalimi orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan, wattaqi, hendaklah kamu rasa takut dan berhati-hati, da'watal mazlum, iaitu kamu hendaklah merasa takut akan doa orang-orang yang dizalimi, kerana fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada penghadang, tidak ada hijab dan penghalang di antara doa orang yang dizalimi ini dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sekalipun orang yang dizalimi ini orang yang tidak beriman, doa mereka di antara mereka dengan Allah tidak terhalang dan tidak ada hijab. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam hadis ini menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi. Rasulullah ingin supaya agama Islam terus berkembang, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah, tetapi Nabi ingin menyampaikan mesej agama, mesej iman ini kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak terkecuali penduduk mereka yang berada di negara Yaman yang suatu ketika dahulu amat jauh perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang dakwah dan bagaimana mesej agama dan iman ini sampai kepada mereka dalam bentuk gambaran kesantunan yang paling indah dan paling baik. Sebab itulah Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, dalam urusan perjalanan dakwah ini, jangan sampai kita melakukan penindasan, jangan sampai kita inginkan keislaman orang lain sehingga kita melakukan sesuatu kezaliman. Yang mana diingatkan oleh Rasulullah, ittaqi da'watal mazlum, kamu hendaklah berhati-hati dan takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana di antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalang dan hijab. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah, sekian dahulu tazkirah Johor FM. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: pada yang satu. Itu kamu.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pujaan Malaya, Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkaulah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
3: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
4: Aura Permata.
5: Lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
6: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
5: Aura Permata.
4: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jerapan Permata Selatan, halo, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Bersua kita sekali lagi di ruang udara Jerapan Permata Selatan untuk pertemuan hari Rabu hari ini 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Seseorang ke? Yalah, kalau dah keluar lagu sebab ada Suzy seseorang. Temani pagi anda 6 jam bermula jam ini, insyaAllah sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Baik, bagaimana hari anda hari ini? Diharapnya sihat-sihat saja, mandangkan keadaan semasa. Indeks pencemaran udara tiba-tiba ada berlaku peningkatan yang melibatkan hampir seluruh negeri Johor berada dalam situasi tidak sihat. Jadi saya doakan sebenarnya anda sihatlah, jangan ikut keadaan cuaca ketika ini. Perlu diingatkan, selalu pesan, hari-hari pesan, kalau boleh tiap-tiap jam, kalau boleh tiap-tiap minit, banyakkan minum air masak dan keraplah cuci tangan anda. Balik rumah terus saja mandi, bukan apa, risau langkah orang yang memang sebelum ni sihat, boleh jadi tak sihat dengan keadaan cuaca. Ini kan pula mereka yang mempunyai asma, mempunyai semput, yang tu lagi risau. Juga warga emas kita, kurangkanlah aktiviti di luar. Kalau ianya biasa-biasa je, tidak perlu, tidaklah berapa penting sangat urusan dekat luar tu. Kalau dah memang penting, memang itulah kerjanya, nak buat macam mana, tapi kalau boleh pakailah pelitup muka. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, nak berhibur, dan selepas itu ada vitamin jiwa menanti anda. Terus dengar Jerapan Permata Selatan. Pagi-pagi minta ampun. Maafkan semua orang sekeliling kita. Bukan saja sebelum tidur, bangun tidur je, sebab kita nak positif, aura positif dari hidup kita. Selamat pagi Johor, Malaysia, Singapura. Bangun, bangun, bangun. Selamat pagi dunia.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
0: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

101.5, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Johor FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Baik, tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi dan selepas itu Sezi akan temani anda. Pastinya melalui segmen Aura Permata untuk jam yang kedua. Berhibur seketika Zeus. Kita bawa anda, Sezi bawa anda ke Korea. Terus dengar Johor FM Permata, Selatan Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke rantau panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan, Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

You remember mata selatan halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Menghampiri 7.16 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini. Untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hati-hati ya yang sedang memandu ketika ini. Yang mungkin nak menuju ke tempat kerja ataupun dari tempat kerja menuju ke rumah shift malam tadi ngantuk, memang kena berhenti rehat seketika, ambil sarapan dahulu ke minum kopi dahulu, rehat. Kalau masih lagi mengantuk, rehat, tidur di tempat yang telah pun disediakan ataupun tempat yang sesuai yang tidak menghalang okay, lalu lintas yang lain. Kenapa? Kalau anda teruskan juga perjalanan, kita risau sesuatu yang berlaku kepada anda, minta dijauhkan okay? Untuk hiburan, untuk informasi, serahkan kepada Suzy di sini. Walaupun seorang-seorang, insyaAllah akan berikan yang terbaik khusus untuk anda. Baik, untuk jam ini macam biasalah, perkongsian informasi dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lagu? Hey, takkan tak ada. Lagu-lagu ini menanti anda.

0: saya Camel. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Dan trafik, silakan tuan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 29 September Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 280 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan satu kes kemalangan maut dan satu kematian yang direkodkan daerah Keluang. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Sekudai, impakan kenderaan daerah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 18, lorong kontra dibuka dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar. Manakala, dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi berat lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, impakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, impakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari Taman Peling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Ikan Dalam, EDL, Serang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, sempena Litua di Langkawi 2026, berapa laluan akan terlibat tinggi Johor. Pada 3 hari bulan 10 2026, Sabtu 11 pagi, daerah Tangkak dan Metupat, laluan yang terlibat adalah dari Kampung Sialang, Tangkak, Kampung Baru Sagil, Ledang, Bukit Kepong, Lenga, Kampung Parit Gantung, Parit Sulong, Kampung Parit Jawa, Jalan Rugayah dan berakhir di Jalan Rahmat Batupat. Pada 4 hari bulan 10 2026, Ahad 11 pagi, di daerah Muar, laluan yang terlibat adalah dari dataran Tanjung Emas, Muar, Jambatan Muar dan Tanjung Gading Muar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta petugas keselamatan di lokasi Litua di Langkawi. Sentiasa berhati-hati semasa memandu, utamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan cuaca hujan yang tidak menentu. Akhir sekali, sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Jen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Itu dia tadi ASP Muhammad Sofi untuk laporan trafik. 7.30 pagi kita ada berita Johor FM dan selepas itu ada klik tajuk berita. Cukup sampai di sini. Belum cukup lagi. Yang pastinya cukup tugasan Suzy pukul 12 tengah hari nanti. Bersama dengan Nabila Razali, Johor FM.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
3: Sebentar lagi, berita Johor FM.
4: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Sehari semuanya untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Radio Brita.
1: Baik, dah berpukul 7.45 minit pagi. Seketika seperti biasalah kan, kita akan bersama dalam klik tajuk berita. Kita tinjau apa yang boleh dikongsikan bersama dengan anda, khususnya yang berlaku di dalam negara. Ada perkongsian luar negara dan juga mungkin sukan ataupun hiburan akan saya kongsikan bersama juga kalau berkesempatan. Okey, baik. Nak mulakan dahulu dengan cerita dalam negara. Ini apa yang berlaku di Kajang. Lelaki cuba tikam polis dipercayai kemurungan. Suspek berusia 54 tahun itu dipercayai kemurungan akibat masalah keluarga cuba menikam mangsa dalam kejadian jam 12.10 minit tengah malam. Menurutnya, suspek akan dituduh di Mahkamah Majistret Kajang mengikut Seksyen 307. Lagi perkongsian SAM ataupun sahabat alam Malaysia dakwa presidennya dihalang memasuki Sarawak. NGO Alam Sekitar Sahabat Alam Malaysia SAM mengecam tindakan menghalang presidennya Minashi Rahman daripada memasuki Sarawak. Lagi di sini, bunuh remaja. 3 dekad lalu, wanita jalani hukuman mati esok jika gagal dapat pengampunan. Ini apa yang berlaku di luar negara, di Washington. Wanita Amerika Syarikat yang membunuh remaja perempuan dalam kes kejam lebih 3 dekad lalu bakal menjadi wanita pertama dihukum mati di Tennessee dalam tempoh lebih 200 tahun. Lebih banyak kapal minyak lalu Selat Hormuz, penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini berada antara 65% dan 70% tahap sebelum perang. Polis mohon bantuan kesan anggota tentera hilang di Bentong. Polis memohon bantuan orang ramai untuk mengesan seorang anggota tentera yang dilaporkan hilang sejak 26 September lalu. Kes Syed Muzakir, saksi nafi tukar istilah advisory fee, di mana seorang saksi nafi dakwaan menukar istilah advisory fee kepada komisen dalam pernyataan saksinya bagi kes membabitkan Syed Amir Muzakir Al-Said Muhammad. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.

0: Radio Brita.
1: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Pemandu teksi didakwa ya. Dia tiba-tiba terkeluar daripada page di sini sekejap. Okey, pemandu teksi didakwa dakwa diperhatikan sebelum dirompak dua lelaki. Ini ceritanya pemandu teksi bersama rakan wanitanya berdepan detik cemas apabila leher mereka diacukan parang sebelum barangan berharga bernilai RM3,000 dilarikan dua lelaki dipercayai perompak. Lagi ops dadu khas gempur sindiket pusat panggilan, 74 warga asing ditahan. Polis menumpaskan sindiket pusat panggilan perjudian dan penipuan dalam talian susulan penahanan 74 warga asing menerusi ops dadu khas di sekitar ibu negara. Faizal bersemangat buru emas Sukan Asia selepas ledak gol ke-300. Ini Faizal mana ni? Yang pasti bukan Faizal Rafi'i eh. Faizal mencapai angka keramat itu ketika membantu Speedy Tigers membelasah China 5-0 dalam aksi terakhir kumpulan B semalam. Sedikit cerita berita hiburan, inisiatif Bakat Baharu bina kelab peminat satu kelebihan. Seronok melihat kemeriahan industri dengan kehadiran ramai bakat baharu. Pelakon Zul Huzaimi Marzuki menyifatkan penerimaan peminat kini dilihatnya sangat bagus, matang dan positif. Kerugian UiTM Holdings bukan isu yang tidak diketahui, itu kata bekas NAB Chancellor, di mana masalah kewangan membelenggu syarikat UiTM Holdings Sdn Bhd. Sehingga kerugian jutaan ringgit bukan isu tidak diketahui pengurusan universiti. Pemandu maut kemalangan dengan lori tangki. Ini di Kuching, lelaki maut selepas kenderaan pacuan empat roda dipandunya bertembung dengan sebuah lori tangki minyak di simpang Pundas Simunjan. Baik, itu sahaja yang sempat dah saya kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain info, lain-lain maklumat akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Dan kalau kita tinjau untuk sehari dua ni, keadaan cuaca kita, kalau dilihat daripada mata kasar, agak ada berlaku peningkatan dari segi indeks pencemaran udara. Nanti insyaAllah kalau keluar saja laporan terkini indeks pencemaran udara akan saya kongsikan bersama dengan anda. Baik, sebelum tu kita beri borosa seketika khusus untuk semua para cikgu. Tapi kalau waktu macam ni cikgu dah masuk kelas dah kan. Apa-apa pun selamat bertugas ya cikgu. Terus dengar Jurafan Bermata, Selatan Radio Pilihan No. 1, Bangsa Johor.